0: karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
2: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api di Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan di Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobi mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobi bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta di Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta di Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalaman yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus ya. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita explore. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer gitu.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api di Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta di Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara atau bernegara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia ini moda transportasi masih dengan barang belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kita di Santa Restoran. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di bawah.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syari melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman, saudara, juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya. Dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Khatulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjul itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.500-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah
16: Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
17: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Sapta Marga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
19: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
20: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQ Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQ di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. 129, Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQ Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQ berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumi

0: Urban menyampaikan pesan-pesan Al-Quran malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
1: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Jawa Tengah Tadyasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tadyasin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tadyasin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Tadyasin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musyabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di tiga klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Senayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar. didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kol Atmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, ibadah minggu kali ini bersama Gereja Pentekosta Serikat Indonesia bersama Pendeta Harun Eka Syama Kurniawan. Di edisi Minggu 20 September, kita ikuti bersama ibadah minggu.
1: Ibadah Minggu, Pukul 1 RRI Sumedang.

Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi saudara sekalian, umat Tuhan, dimanapun saudara pada pagi hari ini boleh mengikuti ibadah Minggu pada pagi hari ini. Oleh karena kasih dan karunia Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat bersekutu dengan pribadinya di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Mari kita sediakan hati kita untuk kita segera masuk dalam ibadah kita, untuk kita boleh menikmati kasih dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan pujian yang berjudul Bagi Dia.

Hanya bagimu Tuhan, segala kepujian, kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebab Engkau adalah pribadi yang telah rela berkorban bagi kehidupan kami manusia berdosa. Oleh sebab itu sudah sepatutnya lah kehidupan kami yang sudah mengalami penebusan oleh korban-Mu Tuhan, kami memuji, membesarkan, mengagungkan dan memuliakan pribadi-Mu sebab Engkau layak untuk menerimanya. Dan pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kembali kami datang dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami mau memuji, kami mau membesarkan pribadi-Mu, bahkan teristimewa, kami mau menerima firman-Mu Tuhan, firman yang berkuasa untuk menolong setiap kehidupan kami di dalam pergumulan persoalan yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai selesainya Tuhan berhadirat di tengah-tengah ibadah kami dan Tuhan hadir untuk melayani kami semua. Pimpin ibadah kami di dalam kuasa urapan Roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami semua. Kau pakai kami semua di dalam pelayanan kami supaya kami boleh menjadi alat untuk mempermuliakan pribadi-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu dan urapi kami di dalam kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dan kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan kembali pujian kita pada pagi hari ini di dalam kita beribadah untuk mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk itu mari kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang berjudul Mengenal-Mu.

puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan pujian yang penuh sukacita, yaitu pujian yang berjudul Janji Sudah Digenapi.

Puji Tuhan, kita percaya bahwa setiap janji Tuhan pasti Tuhan akan genapi. Sebab Tuhan bukanlah manusia yang dapat mengingkari janjinya. Apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan akan melaksanakannya. Dan segera kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan sebagai pujian untuk mempersiapkan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berjudul Tuhan Pasti Sanggup.

kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan pasti sanggup untuk menolong setiap kehidupan kami. Karena di dalam firman-Mu dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian pula bagi setiap orang yang percaya, tak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar dan kami terima, menguatkan kembali iman kami kepada Tuhan, agar kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup menolong kehidupan kami, sekalipun kami menghadapi kemustahilan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kuasa urapan Roh Kudus menaungi kami, menyertai kami, menolong kami dalam kami mendengar dan menerima firman Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam hamba menyampaikan firman-Mu, kuduskan dengan darah-Mu, ampuni segala dosa kesalahan, dan perlengkapi dengan urapan Roh Kudus disertai hikmat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur terima kasih kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi seluruh kehidupan umat Tuhan yang pada pagi hari ini kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan untuk bersama-sama kita boleh kembali bersekutu dengan pribadi Tuhan, untuk menikmati kembali kasih dan lawatan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari kita segera akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan temanya adalah menghadapi kemustahilan. Ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu menghadapi kemustahilan, yang dapat kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 17. Kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada

sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Puji Tuhan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini dikatakan bahwa tidak ada suatu pun yang mustahil untuk Tuhan. Dengan lain kata, Tuhan itu sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan izinkan kehidupan kita menghadapi kemustahilan-kemustahilan. Semua itu Tuhan izinkan adalah untuk menguji kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apakah di saat kita menghadapi kemustahilan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada firman-Nya, atau sebaliknya dalam menghadapi kemustahilan, kita khawatir, kita takut, kita tidak percaya, bahkan kita putus asa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, Yeremia 32 ayat 17 ini, mengatakan tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia sanggup melenyapkan segala kemustahilan-kemustahilan dalam kehidupan kita. Bagi kita manusia memang mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Tapi bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin, segala sesuatu itu bisa terjadi. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Ayat 26. Injil Matius pasal 19 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, puji Tuhan. Memang manusia itu seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin, tidak bisa atau mustahil. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Sebab Allah bukanlah manusia yang terbatas. Allah itu sanggup berkuasa mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa Ibrani mengatakan El Shaddai, artinya Allah yang maha kuasa, Allah yang mampu mengerjakan segala perkara. Dia bisa menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Maka Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini, Allah itu juga sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, biarlah dalam menghadapi kemustahilan-kemustahilan ini, kita hadapi kemustahilan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam menghadapi kemustahilan, sikap yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kemustahilan, yaitu yang pertama, sikap dalam menghadapi kemustahilan yang pertama adalah percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada firman-Nya. Ya, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah percaya. Kita baca dalam Injil Markus pasal 9 ayat 23. Injil Markus pasal 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi kemustahilan, sikap yang pertama adalah percaya. Saat kita percaya, maka disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia akan menyelesaikan, dia akan menolong kehidupan kita, sekalipun itu mustahil. Ya, tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh pribadi Tuhan saat kita percaya. Di dalam surat Efesus pasal 1 dikatakan bahwa hebat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kita baca surat Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Surat Efesus pasal pertama ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pada pagi hari ini saudara boleh mendengar firman Tuhan dalam ibadah ini, biarlah kita tetapkan hati kita untuk percaya. Dalam menghadapi kemustahilan, bukan dengan kekuatan manusia kita, bukan dengan akal pikiran kita, bukan dengan harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, atau apapun yang kita miliki. Tapi dalam menghadapi kemustahilan, sikap kita adalah percaya. Saat kita percaya, disitulah Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 45. Injil Lukas pasal pertama, ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kehidupan yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepada kita Tuhan akan melaksanakannya. Ya, firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini, Tuhan akan melaksanakan asalkan kita percaya. Puji Tuhan, ini sikap yang pertama yang mesti kita lakukan dalam menghadapi kemustahilan, yaitu percaya. Yang kedua, sikap yang kedua dalam menghadapi kemustahilan adalah berdoa. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 12, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Puji Tuhan. Nah, di sini kita melihat tentang kehidupan dari seorang yang bernama Zakaria bersama istrinya Elisabeth, di mana kedua suami istri ini adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mereka juga hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan, tidak bercacat. Tetapi sekalipun kedua suami istri ini hidup benar di hadapan Allah, bahkan hidup menuruti firman Allah dengan tidak bercacat, tetapi mereka menghadapi kemustahilan dalam hidup mereka. Apa kemustahilan yang mereka hadapi? Yaitu mereka, Zakaria dan Elisabeth ini, tidak mempunyai anak. Sementara Elisabeth dalam keadaan mandul dan Zakaria beserta Elisabeth istrinya telah lanjut umurnya. Nah, kalau kita memperhatikan, ini bicara tentang kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth, mandul dan lanjut umur. Secara manusia, kehidupan yang mandul tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Secara manusia, kehidupan yang sudah lanjut umur juga tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Ini kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth. Tetapi kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat 8-12. Di saat Zakaria membakar ukupan, maka saat itulah malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa dari Zakaria, di mana Elisabeth istri Zakaria ini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes, yang kelak menjadi Nabi Yohanes Pembaptis. Kita baca dalam ayat 8-12. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, Zakarialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Zakaria, yaitu di mana Zakaria melakukan tugas keimamannya untuk membakar ukupan. Apa itu arti rohani dari membakar ukupan? Arti rohani dari membakar ukupan itu berbicara tentang berdoa, ya. Membakar ukupan itu arti rohaninya bicara soal berdoa. Kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 141 ayat 2 bagian A. Mazmur pasal 141 ayat 2 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagi Tuhan seperti persembahan ukupan. Ya. Ini dikatakan dalam Mazmur 141 ayat 2 bagian A. Biarlah doaku adalah bagi Tuhan seperti persembahan ukupan. Jadi persembahan ukupan atau membakar ukupan itu bicara tentang berdoa. Nah, di saat Zakaria sedang membakar ukupan, atau dengan lain kata secara rohani, saat Zakaria itu berdoa, maka tampaklah malaikat datang kepada Zakaria untuk menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengabulkan doa Zakaria. Nah, jadi di sini kita lihat, di saat kita berdoa, maka segala kemustahilan yang kita hadapi, Tuhan lenyapkan. Tuhan kabulkan doa itu. Tuhan jawab apa yang menjadi pergumulan kita. Sekalipun itu mustahil, tetapi saat kita berdoa, Tuhan akan selesaikan segala kemustahilan itu. Kita baca di dalam ayat yang ke-11 sampai 12, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepada Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Puji Tuhan. Nah, di sini kita lihat saat Zakaria membakar ukupan secara rohani, yaitu berdoa, maka saat itulah kemustahilan yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabeth, yaitu tidak mempunyai anak, Tuhan kabulkan doa itu. Tuhan jawab sehingga Zakaria dan Elisabeth boleh memiliki anak, sekalipun Elisabeth itu mandul, bahkan Zakaria dan Elisabeth sudah lanjut umurnya. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Saat Zakaria berdoa, Tuhan tolong kehidupan Zakaria. Nah, demikian pula dengan kita pada pagi hari ini. Apapun kemustahilan yang sedang kita hadapi, saat kita berdoa, Tuhan akan tolong kehidupan kita. Segala kemustahilan akan Tuhan robohkan, Tuhan lenyapkan, Tuhan kabulkan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Ini yang kedua, sikap dalam menghadapi kemustahilan, yaitu berdoa. Dan yang ketiga, sikap dalam menghadapi kemustahilan yang ketiga adalah taat atau menuruti firman Tuhan. Kita baca dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. 43. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Nah, di sini kita lihat kemustahilan yang sedang dihadapi oleh Nabi Elisa dan pelayannya, yaitu di mana mereka harus memberi makan
100 orang dengan roti yang hanya 20 roti yang dimiliki waktu itu. Secara manusia, akal manusia pasti mana mungkin cukup 20 roti untuk memberi makan 100 orang. Secara logika tidak akan bisa, tidak cukup 20 roti untuk memberi makan kepada 100 orang. Tetapi apa yang kita lihat lebih lanjut di dalam ayat berikut ini, yaitu kita taat, kita turuti, menuruti firman Tuhan. Maka nanti saat kita mau taat, menuruti firman, Tuhan sendiri yang akan kerjakan mujizat. Apa yang tidak cukup, apa yang tidak mungkin, Tuhan sediakan melimpah. Bahkan dikatakan semua orang yang berjumlah 100 orang itu makan, bahkan ada sisanya. Ya, ada kelimpahannya. Kita baca ayat 43 bagian B. Jawab Elisa, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. 44, lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di sini kita lihat Nabi Elisa berkata, sesuai dengan firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Dan pelayan dari Nabi Elisa ini, dia mentaati apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. 20 roti itu dihidangkan kepada 100 orang. Dan 100 orang itu makan roti itu. Bahkan ada sisanya sesuai dengan apa yang dikatakan menurut firman Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sikap yang ketiga di dalam kita menghadapi kemustahilan, yaitu menuruti firman atau melakukan firman atau mentaati firman Tuhan. Tidak usah kita ikuti logika pemikiran manusia kita. Kalau kita mengikuti logika pemikiran kita secara manusia, pasti kita katakan tidak mungkin, tidak bisa, mustahil. 20 roti diberikan kepada 100 orang itu tidak cukup. Tetapi kalau kita mau menuruti firman, nanti firman Tuhan yang akan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu nyata. Tuhan sanggup memberikan kelimpahan. Bahkan dikatakan ada sisanya. Roti itu ada sisanya, ada kelebihannya. Ya. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita pagi hari ini, di dalam kita menghadapi kemustahilan. Tiga sikap yang harus kita perhatikan dan kita kerjakan dalam hidup kita, yaitu yang pertama kita percaya kepada Tuhan, yang kedua berdoa, dan yang ketiga menuruti firman atau melakukan firman Tuhan. Kalau tiga perkara ini kita kerjakan, percaya, berdoa, dan menuruti firman Tuhan, maka sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil bagi kita manusia, tidak mustahil bagi Allah. Allah sanggup mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Kita akan nyanyikan pujian yang berjudul, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil.

0: Kami percaya Tuhan bahwa kuasa firman-Mu itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau yang berfirman, Engkau juga yang akan melaksanakan firman-Mu. Langit dan bumi akan hilang lenyap, tetapi firman Allah tetap tinggal untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami terima, kembali menguatkan, meneguhkan iman kami kepada-Mu Tuhan, bahwa di dalam menghadapi kemustahilan, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kepintaran manusia, atau apapun yang kami miliki dalam hidup kami, tapi dalam menghadapi kemustahilan, Engkau menghendaki untuk kami melakukan tiga perkara, yaitu yang pertama, percaya, sebab lewat percaya kami alami kuasa Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kedua, menghadapi kemustahilan, yaitu berdoa. Dan yang ketiga, menghadapi kemustahilan adalah menuruti firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukan tiga perkara ini dalam hidup kami, supaya saat menghadapi kemustahilan kami boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Apa yang mustahil tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ampuni kami juga pada pagi hari ini Tuhan, jikalau di dalam menghadapi kemustahilan kami sempat putus asa, bahkan kami lemah, goyah iman percaya kami kepada-Mu Tuhan, timbul kebimbangan, keraguan-raguan terhadap Engkau, bahkan kami khawatir, takut Tuhan dalam menghadapi kemustahilan. Ampuni kami, inilah kekurangan kami, inilah kelemahan kami sebagai manusia, yang seringkali dalam menghadapi kemustahilan, kami tidak bisa bertahan untuk tetap percaya kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan, dari segala kekurangan kelemahan kami, biarlah kuasa darah-Mu pagi hari ini mengampuni kami semua, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang akan menolong kehidupan kami. Biarlah setiap kehidupan umat-Mu yang boleh mendengar firman-Mu pagi hari ini, Engkau jamah mereka semua Tuhan. Engkau lawat mereka semua, dimanapun mereka berada saat ini, bahkan apapun persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, kemustahilan-kemustahilan apapun yang sedang mereka hadapi, baik dalam menghadapi sakit penyakit, dalam menghadapi masalah keluarga, rumah tangga, menghadapi perekonomian, menghadapi pekerjaan, bahkan menghadapi apapun Tuhan dalam hidup mereka, biarlah saat ini sesuai firman-Mu yang sudah kami terima, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan mereka semua, sehingga mereka boleh melihat bahwa firman-Mu itu ya dan amin, bahwa apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan melaksanakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Taruhkan firman-Mu dalam hati kami, agar firman Tuhan ini tidak kami lupakan, tapi firman yang tersimpan dalam hati boleh menjadi iman yang teguh dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara bangsa kami, biarlah Tuhan tolong negara kami tercinta Indonesia ini dengan segala masalah, konflik, bahkan apapun persoalan yang dihadapi oleh negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong, mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Berikan di dalam hati para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, semua pejabat, tanamkan dalam hati mereka rasa takut akan Tuhan, sehingga jabatan yang mereka miliki bukan dipakai untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, tapi setiap jabatan yang mereka miliki mereka gunakan untuk keadilan Tuhan, untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong, biarlah Tuhan selalu menolong setiap pemimpin bangsa kami ini, baik presiden, menteri, bahkan sampai semua pejabat daerah, Tuhan tolong semua. Berikan keamanan, berikan kedamaian bagi negeri bangsa kami ini. Juga kami berdoa untuk pihak RRI yang masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami dan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Sampang pagi ini.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Dan suasana di Pelataran Imam Bonjol cukup hangat nih ya, dengan sinar matahari yang cerah, dan juga untuk menyemangati kita dalam beraktivitas di pagi ini. Mendengar maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan, terus tentang cyber, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, dan fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PPPA dan Save in the Children Indonesia yang mengungkap sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik BPS mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar, menghadapi ancaman yang kian membesar, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang digital ataupun di ruang maya menuntut kolaborasi yang solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Pendengar, di tingkat dasar seperti keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu edukasi digital penting yang tujuannya dengan kondisi yang sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan juga mengarahkan aktivitas internet bagi anak-anak mereka. Mendengar, di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas, kehadiran regulasi yang seperti peraturan pemerintah, juga yang berkaitan dengan peraturan tentang tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik atau PSE agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mendengar, mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten yang sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital ini adalah investasi jangka panjang untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tepat dan tegas, komitmen industri, platform digital, dan juga peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang cyber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak-anak kita.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Sampai pagi ini.
4: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI Persero telah menuntaskan pengerjaan kereta api The Nusantara Export. Di rut Kereta Api Indonesia, Bobby Rosidin ini menuturkan bahwa hal ini menjadi yang pertama sebagai kereta wisata di Indonesia. Bobby mengatakan The Nusantara Explore ini menawarkan pengalaman baru para pecinta kereta api. Pengalaman baru ini, kata Bobby, dapat dirasakan langsung dalam perjalanan kereta api The Nusantara Explore. Sebab dijelaskannya, dalam rangkaian perjalanan kereta api tersebut, para pengguna layanan dapat menikmati keindahan alam. Selain itu, dalam rangkaian kereta api wisata ini juga menghadirkan keanekaragaman kebudayaan khas Indonesia yang dibalut dengan kemewahan. Pendengar yang mengatakan ia mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta api. Di sisi lain, dia juga menghadirkan expression di dalam keretanya yang sangat Indonesia banget. Semua polanya itu udah Indonesia banget. Makanya ya namanya The Nusantara Export. Lebih lanjut diungkapnya, proyek pengerjaan kereta api The Nusantara Export ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam arahan tersebut, kepala negara menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api yang memadukan keindahan alam dengan aspek pariwisata. Hal ini sebagai langkah penguatan sektor pariwisata dan pelestarian kebudayaan khas Nusantara. Perpaduan ini diungkapkan Bobby menjadi momentum eksplorasi potensi keindahan alam yang ada di sepanjang jalur kereta api. Presiden disampaikan Bobby bahwa ia harus mengkombinasikan keindahan alam, baik aspek turismenya, keindahan kebudayaannya, maka desainlah kereta ini. Kemudian kita lihat tuh jalur selatan yang indah sekali. Jadi kalau kita lihat potensinya, keindahan alam yang memang harus dieksplor. Disampaikan Bobby Rosidi di hadapan para awak.

100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, tindakan melawan ketika seseorang sedang diserang belum tentu secara otomatis dapat dibenarkan secara hukum. Dalam hukum pidana terdapat konsep pembelaan terpaksa atau notwehr yang memberikan ruang bagi seseorang untuk mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum, tetapi tetap memiliki sejumlah batasan. Pendengar Staf Muda Bidang Hubungan Masyarakat FK2H 2025-2026 Anindya Fibri Husnul Khotimah ini menyampaikan bahwa status seseorang sebagai korban tidak serta-merta membuat seluruh tindakan yang dilakukan setelahnya menjadi tindakan yang dibenarkan. Pendengar, menurut Anindya, konsep notwehr berkaitan dengan tindakan seseorang ketika menghadapi serangan yang melawan hukum atau sedang terjadi atau mengancam secara langsung. Karena itu konteks kejadian menjadi bagian penting dalam melihat apakah suatu tindakan merupakan pembelaan diri. Ia memberikan gambaran ketika seseorang diserang dalam aksi pembegalan, kemudian melakukan perlawanan atau menghadapi serangan tersebut, tindakan itu dapat masuk dalam pembelaan terpaksa apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mendengar, dalam program siaran Jaga Malam di Pro 2 Jember, Anindya ini menyebutkan pembelaan terpaksa telah diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Menurut penjelasannya, ketentuan tersebut memberikan ruang bagi seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan untuk menghadapi serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pendengar, Anindya kemudian menjelaskan sejumlah kriteria pembelaan diri yang dipaparkan berdasarkan pandangan Jan Remeding. Pertama adalah terdapat kepentingan yang dibela, seperti nyawa, martabat atau kehormatan, dan juga harta. Yang kedua, harus terdapat serangan atau ancaman dari pihak lain yang bersifat melawan hukum. Ketiga, serangan tersebut harus terjadi secara seketika. Kalau misal perbuatan tersebut sudah terjadi, lalu pihak korban ini malah mengejar si pelaku dan membabi buta, itu beda lagi. Mendengar, kondisi tersebut menurut Anindya tidak lagi sama dengan pembelaan diri yang dilakukan ketika serangan sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa kronologi kejadian menjadi hal penting untuk melihat konteks tindakan seseorang. Kriteria berikutnya adalah pembelaan terus proporsional atau seimbang dengan serangan yang dihadapi. Anindya menjelaskan tindakan pembelaan tidak dapat dilepaskan dari situasi dan ancaman yang dihadapi pada saat kejadian. Selain itu, seseorang juga tidak dapat dengan sengaja menciptakan konflik, kemudian menggunakan alasan pembelaan diri untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Anindya mengkaitkan hal tersebut dengan pasal 55 KUHP baru. Karena itu ketika terjadi kasus kekerasan yang berawal dari serangan, penilaian hukumnya tidak cukup hanya berdasarkan pihak yang terluka atau sisi yang meninggal. Menurut Anindya, hubungan antar serangan, kondisi korban, tindakan pembelaan atau akibat yang muncul perlu dianalisis secara menyeluruh. Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di ujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Saya terakhir ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita bisa bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Generasi sekarang gak lagi angkat senjata, tapi kita punya misi. Belajar, berkarya, dan bikin Indonesia makin keren. Karena kemerdekaan itu bukan cuma warisan, tapi tugas kita buat dijaga. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka itu gaya kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
5: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
6: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
7: A few moments later.
4: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
6: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Masih dipersatukan oleh Informasi dan Inspirasi Pendekar, selanjutnya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here, Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usaha bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun, 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Qingquan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: Ya, ilham sosudun sangat cukup. Masih akan dicipcunya.
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, ilham sosudun sangat cukup. Masih akan dicipcunya kelihatan cukup. Iyoso nombor cincangnya juga cukup. Cahitah.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We have satu result
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil malam hari ini yaitu 3 poin dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap perform, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, MP Ambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak poin mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jovsik mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus dengan permainan bola-bola jauh serta gaya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat tim Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kalah di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak di PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang.

0: informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, setiap jawaban yang Anda berikan dalam Sensus Ekonomi 2026 ikut memperbarui peta ekonomi Indonesia. Saat petugas sensus datang, mereka hadir untuk mendata, bukan menilai. Jadi, jawablah dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Semua informasi yang Anda sampaikan dijaga kerahasiaannya dan diolah menjadi statistik resmi. Data yang akurat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus Ekonomi 2026, data yang benar, keputusan yang lebih tepat. Mari terima petugas sensus dan berikan jawaban yang jujur demi Indonesia yang lebih maju. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
7: Boleh. Challenge apaan, Bang?
6: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
7: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
6: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
7: Lah, emang siapa, Bang?
6: Pahlawan nasional lah, Kak.
7: Oh iya.
6: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Baik pendengar, masih di Sampang Siang dan saatnya kita akan bergeser ke program berikutnya yaitu musik tradisional dan budaya Madura. Dan yang pasti masih banyak program lainnya akan ada untuk Anda menemani minggu Anda pendengar yang tidak kemana-mana, mungkin di rumah atau mungkin yang satu lagi perjalanan atau on the way. Tetap waspada, berhati-hati. Cuaca untuk sekitaran kota Sampang dan sekitarnya lumayan cetar mendengar ya. Mungkin bagi Anda yang tidak terlalu tidak mendesak, tidak mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, mungkin lebih baik di rumah saja, tidak kemana-mana, atau paling enggak mengurangi aktivitas di luar rumah pendengarnya, karena memang untuk cuaca begitu panas, dan hindari ya sampai jangan sampai dehidrasi. Kalau teman yang keluar, gunakan pelindung ya, misalnya payung atau mungkin baju yang bisa menutupi Anda, maksudnya biar tidak kepanasan, seperti itu pendengar ya. Oke, yang pasti tetap waspada, berhati-hati, tetap fokus, dan sekali lagi tetap jaga hati-hati, agar karena memang kalau musim kemarau ini identik dengan kebakaran atau mungkin kekeringan pendengar ya. Hemat air Anda juga bisa lakukan, dan juga bagi Anda mungkin hindari ya bakar-bakar sampah, apalagi dengan kondisi angin yang kencang. Paling enggak kalau memang harus membersihkan pekarangan Anda, harus membakar sampah, Anda harus tetap mengawasi, memantau pendengar sampai api benar-benar padam pendengar ya. Oke, pasti kita akan temani Anda hingga nanti pukul 3 sore ya untuk Sampang Siang. Dan di Sampang Siang ini seperti biasa nanti jam 13.30 kita akan ada Cakadu, dan saat ini kita akan di program musik tradisional dan budaya Madura. Tentunya berbagai lagu-lagu Madura dan juga tembang-tembang Madura akan hadirkan Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Lagu-lagu Madura dan juga tembang-tembang Madura akan hadirkan Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terlebih terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan baik pendengar, langsung saja kita simak bersama tembang-tembang Madura atau musik tradisional budaya Madura kita minggu ini.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini nggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas.

0: Duduknya di sana ya, Mas?
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Masih dipersatukan informasi dan inspirasi pendengar, selanjutnya kita akan ikuti varia olahraga.
1: Berikut varia olahraga.

Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PFS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Magu Woharjo Sleman. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Semua kegiatan cabang olahraga di Madura itu terangkum dalam varia olahraga Minggu ke-13 September 2026 bersama saya Familia dan Tago Anopantrian.

0: gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomes menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomes mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
1: Mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini, tapi kita punya strategi karena di latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Dan babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua ke awal cetak gol, itu kita masih bisa kontrol pertandingan.

0: itu mungkin peluang mereka kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
1: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
2: Usai latih tanding di Tokyo, atlet asal Sampang Ubed siap berlaga di Asian Games 2026. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa Ubed tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, Asian Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
3: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih dan siap untuk bertanding di minggu depan. Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento. Dulu sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
2: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Perandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 jadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.
1: Raih emas Panglima TNI, atlet silat Bangkalan tembus kejuaraan dunia. Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat raihan tersebut, ia kini dipanggil masuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pencak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
4: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional di tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
1: Prajurit yang bertugas di Samsidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
2: Petenis meja asal Kabupaten Pamekasan, Rania, raih medali emas Gajah Putih Cup 4 di Bekasi. Atlet tenis meja muda asal Kabupaten Pamekasan, Rania Zahra Salsabila, sukses meraih medali emas dalam turnamen tenis meja Gajah Putih Cup 4 yang berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Petenis meja yang kini membela klub Arwana Tangerang tersebut tampil dominan di nomor kelompok umur KU15 Putri. Orang tua Rania, Ibnu Ansor, menyampaikan bahwa pada babak final putrinya berhasil menumbangkan rekan sesama klub yang juga berasal dari Kabupaten Pamekasan, yakni Z Valentine. Untuk itu dirinya mengutarakan rasa bangga dan puas atas capaian tersebut, mengingat putrinya baru 3 bulan menimba ilmu dan bergabung dengan pelatihan di klub Arwana Tangerang.
5: Iya sih, Valentine sama-sama ini, sama-sama dari Arwana, itu mau final. Usianya lebih tua sih, Pak, sebenarnya. Lebih selisih 1 tahun, Arwana kan 2011. Itu 2019. Ya, sementara dengan hasil yang cukup memuaskan kalau menurut saya, Pak, menurut kami adalah prestasi yang sangat luar biasa. Karena dia di Tangerang baru sekitar 3 bulan, Pak, sudah bisa meraih juara 1 gitu maksudnya, Pak.
2: Ibnu berharap hasil manis di Bekasi ini menjadi pijakan positif bagi Rania untuk terus mengasah kemampuan serta mengukir prestasi di level kompetisi yang lebih tinggi. Sebab pesatnya peningkatan performa atlet muda ini terbilang cukup singkat sejak ia memutuskan fokus berlatih di luar daerah.
1: Sekian dari olahraga, rangkuman aktivitas olahraga di Madura, minggu ketiga bulan September 2026. Sampai jumpa pekan depan, salam olahraga.

0: RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sampang siang hari ini ya, dan kita sudah masuk di Cakadut. Yang mau gabungan sabar dulu ya. Oke, nanti kita akan terima telepon Anda untuk berkaraoke bersama di siang hari ini. Nanti pukul 13.30 menit. Sabar dulu, mulai sekarang mulai di apa ya? Ditentuin lagu apa deh, seperti itu ya. Oke, kita tunggu gabungan Anda. Dan pendengar Anda juga bisa ikutan acara ini, bisa bergabung di sini di 30323 atau kode arealnya, dan 33261 atau di 332554 mendengar. Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Radio Digital ya. Anda juga dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Sabar dulu yang mau gabungan, kita nanti ya 13.30 kita akan berkaraoke bersama di minggu ini. Di minggu siang ini pendengar maksudnya ya. Oke. Okay.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita. Sapurane ya ora.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini

0: Mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, tepat nanti 13.30 kita akan berkaraoke bersama ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, siapa di mana?
1: Bapak Hasin dari Berbatu Banyuates.
0: Hasin Banyuates, gimana kabar Banyuates hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Kalau di Sentongela ya.
0: Kenapa?
1: Kalau di RRI bagaimana?
0: Kalau di RRI mah adem, tapi di luar panas.
1: Iya, sama begitu. Malah kadang-kadang mendung.
0: Oke, sama mendung di situ, Kak.
1: Iya, mendung di atas.
0: Oke, mau lagu apa nih, Hasin?
1: Jangan tinggalkan aku tanpa vokal cowok.
0: Imam S. Arifin, jangan tinggalkan aku itu ya?
1: Ya, tanpa vokal cowok.
0: Jangan kalau emang satu ini.
1: Wah,
0: duet ya?
1: Iya, duet.
0: Oke, tinggalkan aku Imam S. Arifin. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat teman-teman RRI siang. Dan juga dan ada Solihin, ada Kipron, ada Wanda, ada Yaki Asmara, ada Solihin, ada Hafid Irama, pokok semuanya selamat siang. Kemudian buat nanti yang ku tercinta yang berkuning salam mendengarkan.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Sebentar ini ada cowok ya, vokal cowok ya.
1: Tanpa vokal cewek. Tanpa vokal cowok.
0: Iya, tanpa vokal cowok. Oke.
1: Oh.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih juga buat sempat barusan Hasin ya yang ada di kawasan Banyuates pendengar. Baik pendengar, diinformasikan ya buat Anda mungkin yang saat ini lagi on the way ke arah Surabaya atau sebaliknya, yang saat ini mungkin lagi tuning ya di RRI Sampang, di mana untuk terjadi kemacet ya. Ini terjadi kemacetan karena adanya truk kontainer yang mogok di sekitaran atau di wilayah Paterongan, tepatnya di tikungan Masjid Badaruddin As-Sabah Galis Paterongan pendengar ya. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini akan melintas atau mungkin saat ini lagi posisi di wilayah tersebut, tentunya tetap waspada, berhati-hati pendengar. Jangan lupa ya untuk selalu tetap waspada, jaga juga jangan sampai dehidrasi memang karena kondisi cuaca yang sangat panas pendengar ya. Dimanapun, kapanpun itu, apalagi di luar ruangan atau di luar sana ya, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi banyak air, minum air putih pendengar ya. Oke, kita terima telepon lagi ya yang mau bergabung di sini di Cekadut hari ini. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, siapa di mana? Kok lemas banget?
2: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Bandung, gimana kabar Bandung Timur?
2: Bandung sekarang agak sedikit redup.
1: Kenapa? Mendung kah?
2: Ya, mungkin karena masih terkena ada abu vulkanik.
1: Agak akibat, iya ya, lupa kalau ada erupsi Gunung Krakatau ya?
2: Iya, karena report pas saya ke lokasi itu sekitar 350 km.
1: Oh, itu kalau boleh tahu kondisi saat ini masih dengan apa, debu atau mungkin kabut seperti itu Pak Bang Irwan?
2: Oh, enggak seberapa, cuman dampaknya.
1: Dampaknya ya.
2: Dan bersin-bersin.
1: Gitu. Oh, bersin. Terus untuk sekitaran posisi Bang Irwan sendiri di daerah mana tuh?
2: Bandung Timur, Nanggrek.
1: Bandung Timur, Nanggrek ya?
2: Iya, itu kan jalur selatan yang
1: benar, jalur
2: antara
1: selatan.
2: Jateng, Jatim, dan DKI.
1: Iya.
2: Termasuk ke Sampang juga bisa.
1: Iya. Bagi kita sudah tahu seperti apa
2: jalur
1: kondisinya
2: selatan,
1: ya.
2: Kalau iya. Pantura mah kan Cirebon, Tegal lewatnya ke Pantura.
1: Oke, jadi akibat erupsinya Gunung Krakatau di situ juga terdampak ya, karena mungkin faktor cuaca atau faktor angin yang membawa akibat erupsi tersebut ya, Bang Irwan ya.
2: Iya.
1: Untuk masyarakat sendiri gimana, Bang Irwan? Seperti maksudnya kondisi di situ masyarakatnya seperti apa akibat dampak dari erupsi tersebut, Bang Irwan?
2: Ya, paling bersin-bersin itu kan Bapak Bupati menganjurkan menggunakan masker.
1: Masker ya, oke. Untuk anak-anak bagaimana nih? Untuk kan pasti anak-anak sangat rentan ya karena adanya erupsi tersebut.
2: Anak siapa? Anak-anak yang
1: bukan, maksudnya warga sekitar di situ, Bang Irwan.
2: Oh ya, ya anak-anak biasa-biasa juga sekolah.
1: Sama ya, sekolah seperti normal, seperti biasanya ya.
2: Normal.
1: Oke, gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat, selamat semua ya, Bang Irwan ya.
2: Amin. Itu Mbak siapa ini?
1: Ini Ratna, Bang.
2: Oh, Mbak Ratna, seorang mujang cantik dari Kota Sampang.
1: Amin. Ya. Oke, mau lagu apa nih, Bang Irwan?
2: Tadinya saya mau lagu duet, ini aja udah lagu Mansur S, Terima Dia Yang Malang.
1: Terima Dia Yang Malang. Terima dia, gitu ya. Mm-hmm. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Karena saya belum mari ya, salam saya yang barusan yang masuk yang lagu itu, salam dari saya. Kemudian salam misalnya buat para mojang-mojang dan jejaka yang cantik-cantik dari Kota Sampang, salam kenal dari saya itu kan, terutama para single parent itu kan.
1: Oke, sudah siap kah?
2: Iya.
1: Oke, sebentar kita cari dulu. Oke.

0: Oke, terima kasih Bang Irwan.
1: Salah siapa ya? Salah siapa tuh?
0: Kenapa?
1: Salah dua-duanya.
0: Salah dua-duanya sih.
1: Kenapa hamil sudah 3 bulan korban? Kenapa? Salah dua-duanya.
0: Iya, kalau enggak balance sih enggak mungkin lah ya.
1: Ya iya, Kak. Coba kalau kuat iman dua-duanya enggak mungkin.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih ya. Yuk, salam buat semuanya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan di Bandung ya, di Nagrek ya. Oke, di belakangnya tiba-tiba lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa dirimu?
2: Dengan Iim di Sumenep Barat.
0: Sumenep, gimana kabar Sumenep hari ini, cuaca?
2: Alhamdulillah baik. Kabarnya Mbak Ratna di Sampang gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Sumenep gimana, panas, cerah, mendung?
2: Lumayan panas.
0: Kalau di sini bukan lumayan lagi ya, cetar.
2: Iya, ngecetar gitu.
0: Ngecetar, wow.
2: Acemur ya, setengah jam sampai kering lah, Baratna.
0: Kenapa?
2: Acemur setengah jam sampai kering lah.
0: Tidak harus menunggu setengah jam. 1 menit ya. Aja, langsung gosong. Tetap waspada, berhati-hati ya. Kalau tidak mempunyai kepentingan, mungkin di rumah saja. Dan kalau keluar nggak ada salahnya nih, pakai payung kek, pakai topi, siapa tahu pakai kacamata hitam, ya. Nah itu nggak apa-apa.
2: Pakai apa saja yang penting bisa
0: menutupi. Bener, jangan lupa juga banyak minum air putih ya, biar tetap jangan sampai dehidrasi. Oke, mau lagu apa Iim?
2: Fata Morgana.
0: Fata Morgana dari siapa?
2: Dari siapa ya?
0: Morgana.
2: Dari Rita Sugiarto barangkali.
0: Oke, ini ada cewek ya.
2: Iya.
0: Fata Morgana. Iya, memang lagunya Rita Sugiarto sih. Oke, salam-salamnya buat siapa?
2: Iya, salamnya yang pertama buat Mbak Ratna, buat bertugas. Semoga sehat selalu dan panjang.
0: Amin.
2: Terus ada Kak Sugianto, ada Sahdan, ada Pak Irma ya, ditunggu gabungannya. Ada semuanya.
0: Oke.
2: Dan spesialnya buat si dia aja.
0: Oke deh.

0: Oke, Mbak Retna, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita break sebentar ya. Setelah Cek Fakta kita akan kembali hadir untuk berkaraoke bersama di siang hari ini. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
2: RRI Sampang

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Baik pendengar, tepat pukul 14 saatnya Cek Fakta. Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan atau Menko Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan, ya. Dan foto itu kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search dan hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC ini identik dengan unggahan akun Instagram HBC Kanwil Kalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwasanya foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenko.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai dan Bea dan Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.

0: Kita angkat telepon lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa?
1: Dengan Fatan di Bangladesh.
0: Fatan di Bangladesh. Gimana kabar Bangladesh hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar di Bangladesh
0: panas. Oke. Ya. Itu informasinya di daerah Peterongan. Oh, kamu di Galisnya ya?
1: Aku paling ini, Mbak. Perbatasan Tanah Merah aku.
0: Oh, gitu.
1: Di barat ya.
0: Oke. Mau logo apa nih?
1: Luka hati, luka diri.
0: Luka hati, luka diri. Luka hati, luka. Buat siapa lagunya?
1: Buat dianya dia. Salamnya ada Hasim, ada Hasim, ada Jeki, Tahdan, Sukron.
0: Ini duet apa gimana nih?
1: Ya, duet.
0: Nada pria ya?
1: Ya nada duet, Mbak.
0: Oh, nada duet, okay. Enggak, soalnya ya. Kan ada nada pria, ada nada cewek.
1: Ya, duet ini. Ada artisnya kok di dalam.
0: Iya.
1: Juga ada Eva.
0: Enggak, maksudnya itu loh. Apa kamu vokal cowok? Apa memang di sini langsung dua yang vokal cowok?
1: Iya, langsung ini.
0: Langsung dua.
1: Kosongan ya.
0: Oke.
1: Bukan tanpa vokal cewek, tanpa vokal cewek enggak langsung.
0: Ini tanpa vokal cewek ini.
1: Enggak usah langsung.
0: Iya, maksudnya aku cari di sini.
1: Oh iya. Gak ada.
0: Udah?
1: Kak, ya toyo siap.
0: Oke.

0: Oke, terima kasih. Ya, terputus deh. Masih ada kesempatan mendengar. Kita nanti break sekitar pukul 2 lewat 25 menit ya, karena di 14 lewat 26 kita akan mengumandangkan adzan salat asar untuk Sampang dan sekitarnya pendengar. Terima telepon dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok kayak Fatan ya?
1: Dangdut ya. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Siapa ini?
1: Dengan Sukron, Mbak.
0: Oh, Sukron. Mirip banget dengan suaranya Fatan ya?
1: Mas Anda.
0: Iya, sama.
1: Bersama ya?
0: Kayaknya. Apa orang yang sama ya?
1: Sukron di Semenda Perenduan, Mbak.
0: Oke, melogu apa nih Perenduan?
1: Lagunya saya coba...
0: Maaf.
1: Kertas dan Api.
0: Kertas dan Api. Ya. Lagu siapa tuh?
1: Mansur.
0: Kertas dan Api ya. Oke, salam-salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Barat Naya. Kombakan, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Okay.
1: Juga seluruh teman-teman RRI Kombakan, ada Muhammad Hasim yang udah gabungan semuanya. Kombakan. Juga buat yang ada di Pamekasan, Wanda, Jeki Arindi, semuanya tanpa terkecuali Kompakan ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga semuanya diberikan kesehatan sama keluarga.
0: Amin. Oke, buat maaf tadi, saya ralat tadi menginformasikan untuk jadwal sholat asar untuk hari ini ya. Kalau tadi saya bilang 36 pendengar ya. Oke.
1: 36, Mbak.
0: Iya, 36 seperti itu. Oke, langsung saja ya.
1: Iya.

0: terima kasih. Syukron, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah terima kasih, udah syukron ya. Oke deh, di belakangnya syukron. Bisa bergabung di sini, pendengar. Masih ada waktu untuk Anda bisa berkaraoke bersama di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, siapa?
1: Dari Pasian, Mbak.
0: Pasian, Sumenep atau Pasian Sampang nih?
1: Sekianto, Mbak.
0: Pamekasan, oke. Di mana? Ya. Siapa?
1: Kenapa, Mbak?
0: Enggak, Pasian Sampang apa Pamekasan? Ternyata Pasian Pamekasan.
1: Iya.
0: Oke, Pasian Pamekasan gimana kabar nih?
1: Kabarnya panas. Lagi baik, juga panas.
0: Oke, ini pesisirnya atau gimana nih?
1: Kenapa?
0: Di Pasian pesisirnya atau di bukitnya itu? Kan Pasian?
1: Jauh, jauh dari Pasian, Mbak. Cuma camat ke Pasian, Mbak.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Lagunya pengen nyoba Gambaran Cinta, Mbak. Tapi yang ori ya?
0: Iya, kita cari Lembaran Cinta Imam ya?
1: Iya, salamnya ya lembaran tentu Mbak, salaman bertugas, mudah-mudahan tetap sehat. Juga ada Irma, ada Sahdan, juga ada Iib. Oke, semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, sudah?
1: Ya, sudah.

0: Oke, masih ada sisa waktu mendengar untuk Anda bisa berkaraoke bersama. Satu penelpon lagi kita angkat. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa?
1: Dengan Irma di Sumeneb, Pak.
0: Irma, Iim.
1: Iya, aku Irma. Iya, siang tadi Iim.
0: Oke, mau lagu apa ya, nih?
1: Kalau ada lagunya apa ya? Selamat malam, Pak, dari Vita Mala.
0: Selamat malam.
1: Ya.
0: Duhai kekasih. Evita Mala, oke, langsung aja.
1: Ya, langsung, Mbak.
0: Oke, ya.

Terima kasih. Sama-sama, Kedel. Oke, mendengar, usai sudah bersama kita di Jakarta hari ini. Dan selagi kita akan mengumandangkan adzan salat asar untuk Sampang dan sekitarnya.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Rawidis di Sampang sore ini edisi hari Minggu 20 September 2026. Sampai nanti pukul 7 malam kami sudah siapkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,4 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Baik, pendengar, lonjakan kasus kebakaran yang terjadi selama musim kemarau tahun 2026 di Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian serius Satpol PP dan pemadam kebakaran setempat. Kasih operasi dan pengendalian kebakaran Satpol PP dan pemadam kebakaran Damkar Pamekasan, Zainuddin membeberkan bahwa mayoritas peristiwa kebakaran yang ditangani petugas dipicu oleh kecerobohan warga. Sejak memasuki musim kemarau 2026, pemadam kebakaran setempat telah melakukan penanganan pada 93 titik lokasi kebakaran dari total 130 kasus yang tercatat sejak Januari. Berbeda dari tahun sebelumnya yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kelurahan Jungcangcang dan juga Puki, sebaran titik kebakaran tahun ini merata di seluruh wilayah Pamekasan hingga daerah Pantura. Guna mengantisipasi dampak yang lebih luas, Damkar Pamekasan memaksimalkan kesiapan 2 unit armada pemadam dan juga 2 unit tangki penyuplai yang didukung pasokan air mandiri dari markas. Meski belum mendirikan posko lapangan tambahan di wilayah zona merah, upaya sosialisasi ke tingkat desa terus digencarkan. Pihak Damkar mengingatkan masyarakat bahwa aturan hukum terkait kelalaian yang menyebabkan kebakaran memiliki ancaman sanksi pidana hingga 2 tahun penjara. Selain itu, pendengar, warga diimbau untuk selalu mendampingi proses pembakaran sampah hingga padam total serta memberi jalan bagi armada pemadam yang sirenanya membahana di jalan raya demi misi kemanusiaan.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Baik, pendengar, Dinas Pertanian dan juga Ketahanan Pangan di Sperta KP Sampang dinilai kurang optimal dalam mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Sorotan ini muncul lantaran pelaksanaan program bantuan belanja pupuk senilai 900 miliar rupiah tahun ini melenceng dari rencana kegiatan dan penganggaran RKP 2026. Dalam rencana awal, anggaran tersebut difokuskan untuk pengadaan pupuk jenis NPK, namun menjelang tahap pengadaan, jenis pupuk diubah menjadi ZA. PLT Kepala Disperta KP Sampang Nurdin menjelaskan bahwa pergeseran jenis pupuk tersebut terpaksa dilakukan akibat kendala keterbatasan stok di pasaran. Rencananya bantuan pupuk ini akan disalurkan kepada setiap kelompok tani sebanyak 1 ton. Sebagai langkah evaluasi, pihak Disperta KP berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi ke depan, menyempurnakan sistem mitigasi logistik, serta mengawal agar seluruh program kerja dapat direalisasikan secara tepat sesuai dengan RKP yang telah ditetapkan.

0: Gak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, mendengar info prima kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Surabaya. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, karena informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 82-90 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih KPK sebagai kampus percontohan program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Khairul Umam melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
3: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. Namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
4: Yang berprogres?
3: Ya, Desa Dharma. 1 baru kontrak. Selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
2: Sementara salah satu nelayan kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
5: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan, dingin, dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
2: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Brawijaya dan UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hanum Oktavia melaporkan.
6: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan kondisi kedua perguruan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi.
7: Pasti semua ada, namanya kementerian, kelembagaan, kemudian di dunia pendidikan, semua tantangan ada terkait masalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ya, berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
6: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas.
8: Terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
6: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, Fakultas Farmasi Universitas Erlangga mendorong hasil riset dapat diwujudkan menjadi produk nyata yang berdampak langsung bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
4: Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya mendorong hasil riset tidak berhenti pada publikasi ilmiah, namun dapat dihilirkan menjadi produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Dwi Melani Haryadi Minggu siang mengatakan hilirisasi riset menjadi salah satu tuntutan fakultas saat ini. Menurutnya, Fakultas Farmasi terus memperkuat kerjasama dengan mitra industri agar hasil penelitian dapat dikembangkan hingga tahap produksi.
9: Jadi salah satu tuntutan dari Fakultas Farmasi adalah menghasilkan hilirisasi. Jadi selain dari bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka kami harus bekerja sama dengan mitra-mitra industri.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Madian, mengatakan Universitas Erlangga saat ini mengarah menjadi entrepreneur university. Menurutnya, konsep tersebut akan mendorong lahirnya riset yang memiliki hasil akhir berupa produk.
10: Universitas Erlangga, kita kan arahnya ke depan ada Universitas Erlangga akan menjadi entrepreneur university. Tentunya entrepreneur industry didorong oleh riset-riset yang hasil akhir dari riset itu adalah produk, bisa menciptakan produk. Nah, saat ini riset Universitas Erlangga luar biasa banyaknya, kurang lebih sekitar kalau misalnya riset itu dipublikasikan, kurang lebih Universitas Erlangga ini bisa menghasilkan sekitar 3.200.
4: Dorongan hilirisasi tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Erlangga memperkuat keterhubungan antara riset, industri, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menghasilkan publikasi, namun juga berpeluang menjadi inovasi dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut laporan Januar Fahmi.
11: Pemkab Sidoarjo memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penerapan ekonomi sirkular. Langkah ini diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah sejak sumber serta meningkatkan pemanfaatan kembali dan daur ulang. Bupati Sidoarjo Subandi menyambut positif program yang melibatkan Pemkab Sidoarjo dan pemerintah Jerman tersebut. Program ini dinilai sejalan dengan komitmen daerah membangun pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
12: Berjalan dengan baik, karena pengelolaan sampah plastik ini kan penting ya. Jadi mulai tingkat bank sampah sampai tingkat TPSD, ini betul-betul punya komitmen yang begitu besar. Kali ini dilakukan, saya yakin program dari pemerintah akan berjalan dengan baik, apalagi tadi punya yang sampaikan Pak Wagub ya. Semuanya daerah ya punya inovasi masing-masing ya, tujuannya apa? Zero sampah, kan itu aja tujuannya ya.
11: Subandi menekankan pengelolaan sampah perlu diperkuat mulai dari bank hingga TPS 3R. Penguatan peran masyarakat dinilai penting agar pengelolaan sampah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi. Sinergi tersebut diharapkan mendorong inovasi pengelolaan sampah sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pemerintah Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih tiba. Miftahul Umar melaporkan.
13: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipainisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
14: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangilan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
13: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48.000 liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
15: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
13: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftalu Umar, RRI Sampang, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Cross turut meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang digelar di Fossa Tower, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
16: Sebanyak 50 siswa dari Lembaga Pendidikan Seni Lotus Art Courses turut ambil bagian dalam meramaikan rangkaian pameran lukisan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang digelar di Fossa Tower Surabaya pada hari ini Minggu 20 September 2026. Para peserta yang berasal dari wilayah Surabaya hingga Jawa Timur mendapat kesempatan langka untuk melukis secara langsung atau on the spot. Mereka menjadikan karya-karya lukisan SBY yang dipamerkan menjadi inspirasi dan referensi lalu mengolahnya kembali sesuai dengan kreativitas masing-masing di atas media kertas ukuran A3.
17: Salah satunya begitu, jadi kan ini kan mereka dapat challenge baru, mereka melukis secara langsung on the spot, tentunya mereka harus mengatur manajemen waktu, kesiapan mental, karena kan tidak orang banyak juga kan, yang biasanya mereka cuma mungkin menggambar di rumah atau di tempat les ya, jadi mereka dapat tantangan baru di sini.
16: Sementara salah satu orang tua dari peserta, Ana, mengungkapkan dengan adanya acara tersebut, dinilai mampu mewadahi minat seni pada anaknya yang sudah terlihat sejak usia 3 tahun. Dengan mengikut sertakan anaknya pada kegiatan tersebut, menjadi bentuk dukungan pada sang anak untuk menekuni minat bakatnya.
18: Jadi kalau ke akademis dia nggak terlalu suka, lebih sukanya ke seni. Okay. Jadi sebagai orang tuanya ya diarahkan aja, jadi dia enjoynya di mana, ya diarahkan selagi bisa diarahkan lebih jauh ya sejauh-jauhnya saya arahkan. Sampai dia kapan dia mau ya, kan kadang kan dia kalau udah besar mungkin pemikirannya udah beda, dia mau yang lain ya kita tetap mendukung, tapi yang sekarang kelihatan ini kan seni. Di seni ya, jadi semaksimalnya di seni kamu coba dulu kan, siapa tahu tambah suka atau bisa juga, saya ya harus siap kalau dia nggak suka nantinya.
16: Pihak penyelenggara tidak menerapkan sistem juara atau perlombaan pada kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi agar anak-anak semakin bersemangat berkarya, seluruh peserta yang hadir diberikan piala apresiasi. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak dan Dahnapura dengan melibatkan sekitar 150 peserta. Ane Kusuma melaporkan.
19: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura pada minggu hari ini dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setono Gurih, Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura, Gemar Rohullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
20: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah. tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu. Dolanan dan sastra anak, ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan. Tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Ada berapa banyak anak di sini. Nah, kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan.
19: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Dahanapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
21: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
19: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
22: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
19: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, beralih ke informasi olahraga, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Emil Akbar melaporkan.
23: Sebanyak 25 atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Puluhan atlet tersebut secara resmi diberangkatkan oleh asisten pemerintah dan Kesra Seida Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi dari kantor Bupati Pasuruan. Menurut Diano, pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Sebab pemerintah Kabupaten Pasuruan akan senantiasa memberikan support terbaiknya.
24: Ini adalah wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga kesetaraan. Dan tentu kami mengapresiasi dan bangga semoga kontingen Kabupaten Pasuruan dapat meraih prestasi yang membanggakan. Amin. Di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan sebagai motivasi dan inspirasi kita untuk pantang menyerah, tetap bekerja keras untuk mewujudkan tekad untuk kemajuan Kabupaten Pasuruan.
23: Sementara itu, salah satu atlet Paralimpik Kabupaten Pasuruan, Fredo Dimasa Putro, mengaku siap untuk kembali mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Pasuruan, meski saat ini bermunculan atlet-atlet baru dari kota kabupaten lain di Jawa Timur.
25: Fredo Dimasa Putro ikut cabur atletik.
26: Alhamdulillah sudah. Tahun 2021 juara 2 dan 3. Terus tahun 2022 itu juara 1 sama juara 2. 2023 itu juara 1 sama juara 3. Insya Allah, bismillah, optimis.
23: Diketahui seluruh atlet tersebut akan bertanding dalam dua cabang olahraga, yakni para atletik dan para voli duduk. Mereka kini tengah bertanding di Universitas Negeri Surabaya. Emil Akbar melaporkan.
0: Pendengar, Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Johino Karbal pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
27: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Junior Kapral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
28: Nah, memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga. Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol, dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal, di babak pertama. tetap kosong-kosong. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
27: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
2: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek, jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
27: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait masyarakat Surabaya diminta mewaspadai peningkatan kasus influenza A hingga demam berdarah dengan yang mulai terlihat pada periode Agustus sampai September 2026. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
3: Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh.
4: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya.
5: Masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A yang tengah marak. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Laksodimulyo, mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kepada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan demam berdarah. Ia juga meminta masyarakat segera melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mengarah pada DBD. Salah satu pemeriksaan yang menurutnya penting adalah pemeriksaan kadar trombosit. Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut ada peningkatan kunjungan pasien sementara hingga 20-30%. Kondisi tersebut menurutnya perlu mendapat perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran.
3: Penyakit yang harus kita waspadai bersama. Yang pertama itu adalah keluhan panas. Nah, keluhan panas ini bisa berkembang kemana-mana. Karena sekarang ini bukan hanya influenza aja yang meningkat, tapi demam berdarah juga loh mulai naik. Kemudian angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas. Dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering. Sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia sudah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek. Tapi tahu-tahu anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, harus segera diantisipasi. Sekali lagi masyarakat jangan panik. Angka yang meningkat ini memang setiap tahun masuk di bulan Agustus, September ini memang khususnya untuk influenza tipe A.
5: Sementara kekhawatiran juga mulai dirasakan orang tua. Meskipun tengah ramai diperbincangkan, Norma, salah satu orang tua, memilih untuk tetap tenang dan juga melakukan sejumlah antisipasi.
4: Jujur, aku khawatir banget karena virus influenza tipe A ini kayaknya semakin merebak di kota Surabaya karena memang cuacanya seperti ini ya, panas, berdebu, dan angin kencang. Salah satu upaya supaya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu panik adalah ya mengkonsumsi vitamin tambahan. Terus kalau misalnya lagi badannya nggak enak, kurang enak badan gitu, aku dan anakku harus banyak istirahat, makan makanan bergizi, jadi mengurangi aktivitas di luar.
5: Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA Kota Surabaya menunjukkan tren fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Agustus, kasus ISPA melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Mas Hato RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda mendengar. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan badan usaha milik Desa Bumdes Tancung membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang, Kabupaten Pamekasan pada hari Minggu 20 September 2026. Direktur Bumdes Tancung Membangun, yakni Kamiludin, mengatakan festival layang-layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur, Budi Sarwoto, menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di Wisata Pantai Cumiang. Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan juga menengah di sekitar Wisata Pantai Cumiang.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga...

Baik, mendengar menyongsong pelaksanaan pemilihan kepala desa Pilkades serentak di Kabupaten Sampang pada 2027 mendatang, jajaran kepolisian dan insan pers memperkuat kolaborasi strategis. Sinergi ini dinilai krusial sebagai fondasi utama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat Kamtibmas serta menciptakan iklim politik desa yang sejuk dan kondusif. Kapolres Sampang KBP Anang Hardianto melalui Humas AKP Eko Puji Waluyo menegaskan bahwa terciptanya suasana damai di tingkat akar rumput tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Menurutnya, pemberitaan yang akurat, valid, dan berimbang menjadi benteng pertahanan dalam meredam potensi konflik di lapangan. Kolaborasi erat antara aparat penegak hukum dan juga jurnalis ini diharapkan mampu menjadi cooling system atau pendingin suasana di tengah dinamika politik desa yang kerap kali memanas. Melalui diseminasi informasi yang menyejukkan dan juga mendidik, media berperan aktif membantu kepolisian mengawal pesta demokrasi yang bersih dan juga bermartabat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan tepat pukul 17.26 kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Namun sebelum itu akan saya putar lagu religi di ruang dengar Anda.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Bukti yang kedua bahwa Al-Quran itu luar biasa, bahwa Al-Quran itu mukjizat, yaitu ternyata Al-Quran tidak hanya relevan dengan sains dan teknologi, tapi justru Al-Quran merupakan sumber dari sains dan teknologi itu sendiri. Salah satu contoh dalam hal botani, dalam hal tumbuh-tumbuhan. Dr. Bose, seorang peneliti pohon-pohonan di New Delhi pada tahun 1930, itu ternyata menemukan bahwa pohon-pohonan itu berpasang-pasangan. Ternyata ada pohon laki-laki, ada pohon perempuan. Nah, sebelum Dr. Bose membuktikan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim ribuan tahun yang lalu. Dalam surah Yasin, Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua tanam-tanaman di muka bumi ini berpasang-pasangan. Jadi ada laki, ada perempuan. Nah, kemudian dalam penelitian selanjutnya Dr. Bose menyatakan, ternyata pohon-pohon yang memang memiliki jenis ini juga melakukan perkawinan. Bagaimana cara perkawinan pohon? Yaitu melalui angin. Nah, hal ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum penemuan Dr. Bose tadi. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa arsala riyahal waqih." Sesungguhnya aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Subhanallah. Nah, jadi bukti yang lainnya lagi misalnya mengenai teknologi langit. Tidak ada satu agama yang merekomendasikan bahwa kita dibenarkan, dibolehkan naik ke luar angkasa. Tetapi Al-Quran menyatakan, Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu, la tanfudhuna illa bisultan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu ingin naik ke langit, menyeruak ruang angkasa, fanfudhu, silakan. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa naik ke langit kecuali dengan sultan. Sultan is power, power is science and technology. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan manusia bisa naik ke langit asal dengan teknologi. Nah, inilah yang dilakukan oleh NASA atau di Rusia sehingga manusia mampu menjejakkan kaki di bulan. Ternyata Al-Qur'an adalah mukjizat karena dia sumber dari ilmu pengetahuan.
1: Kita tidak boleh iri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kecuali kepada dua kelompok manusia. Salah satunya adalah orang kaya yang dengan kekayaannya itu ia banyak membantu sesamanya. Tentu saja, iri kepada orang kaya sebagaimana perkataan Rasulullah harus diletakkan dalam kerangka positif, yakni kita iri, merasa ingin seperti dia, mencari harta dengan cara yang halal untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dengan kata lain, kita mencari harta untuk akhirat. Otomatis, kita akan habiskan harta itu untuk akhirat juga, bukan untuk dunia semata. Sejak zaman dahulu, banyak manusia yang mencari dan mengumpulkan harta untuk kesenangan dunia semata. Mereka menumpuk harta, mereka bermegah-megahan karena porsi untuk membantu sesama dari harta yang mereka upayakan sangat sedikit. Terhadap orang seperti ini, tak layak kita merasa iri. Bahkan, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kondisi seperti ini. Carilah harta untuk akhiratmu.
2: Rahib yang insaf. Ibrahim Al-Khawas adalah seorang wali Allah yang terkenal dimakbulkan segala doanya oleh Allah. Beliau bercerita, menurut kebiasaanku, aku keluar menziarahi Mekah tanpa kendaraan dan kafilah. Pada suatu kali, tiba-tiba aku tersesat di jalan dan berhadapan dengan seorang rahib Nasrani. Dia melihat aku dan berkata, "Wahai rahib Muslim, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim segera menjawab, "Ya, aku tidak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama dengannya selama 3 hari tanpa meminta makanan sehingga rahib itu menyatakan rasa laparnya kepada aku. Katanya, "Aku telah menderita kelaparan, karena itu berilah aku makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan rahib itu, lantas Ibrahim pun memohon kepada Allah dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau memalukan aku di hadapan rahib Nasrani ini." Belum habis Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit berisi 2 keping roti, air minuman, daging masak, dan tamar. Maka mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu aku pun meneruskan perjalananku. Setelah 3 hari tanpa makanan dan minuman, aku pun berkata kepada rahib itu, "Hai rahib Nasrani, berikanlah makanan yang ada di kamu." Rahib itu menghadap kepada Allah, tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepadaku dulu. Rahib itu berkata, "Hai Ibrahim, tatkala aku bersahabat denganmu, maka aku mengenal dirimu, lalu aku memeluk agama engkau. Sesungguhnya aku telah membuang-buang masa di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah berpegang kepada Allah dan telah mengucapkan kalimat syahadat." Dengan sukacita aku pun meneruskan perjalanan sampai ke Mekah. Setelah kami menjalani haji, rahib itu menghilang. Aku mencarinya di Masjidil Haram. Tiba-tiba aku mendapati dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, rahib pun berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah dekat perjumpaanku dengan Allah." Saat ia berkata demikian, tiba-tiba ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu pulang ke Ramatullah. Seterusnya Ibrahim menceritakan, "Aku amat berduka cita atas kepergiannya itu. Malamnya aku bermimpi melihat rahib itu dalam keadaan yang begitu cantik sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah." Melihat itu, Ibrahim pun terus bertanya, "Bukankah engkau ini sahabat aku kemarin? Apa yang telah dilakukan oleh Allah terhadap engkau?" Dia menjawab, "Aku berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, tapi dimaafkan dan diampunkannya semua itu karena aku berpikiran baik kepadanya."
3: Kisah ini menunjukkan bahwa seorang yang berjumpa dengan Allah dengan dosa yang banyak, kemudian dia akan diampuni karena senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dalam satu hadis bahwa orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa melakukan introspeksi terhadap dirinya dan berbuat untuk apa-apa yang setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian berharap kepada Allah dengan harapan tanpa

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RR Sampang, Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Rawidis, mendengar sampai nanti pukul 7 malam. Untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RR Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capfrey, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Sampai suri. Bersatu.
6: Mendengar pemerintah Kabupaten Bangkalan memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan dilakukan melalui optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional SPANLAPOR dan Whistleblowing System atau WBS. Langkah tersebut disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo bersama Inspektorat Kabupaten Bangkalan kepada jajaran organisasi perangkat daerah OPD dalam kegiatan sosialisasi. Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Bangkalan, Yuda Saputra, mengatakan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SPANLAPOR sejauh ini menunjukkan respon positif. Tidak lanjut terhadap laporan yang masuk tercatat mencapai 100%. Meski demikian, menurutnya pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung atau luring masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pencatatan dan input ke dalam sistem. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangkalan, Taufikur Rahman, mengatakan SPANLAPOR dan WBS memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah, modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Tepat pukul 18.35, kita sudah memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Kabupaten Sampang dan sekitarnya pendengar. Kemudian pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita kembali hadir berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Sampang sore ini, edisi hari Minggu 20 September 2026. Saatnya saya Rawidis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah, seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini ya, saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus terus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Erga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus, artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemerintahan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurutnya ya, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
18: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiran cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutipkan berita antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekbol, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekbol melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekbol Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat bagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumenep malam ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent ketiga. Kita juga menyebut hari Minggu Advent ketiga sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita, di mana sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini mengajak kita untuk bersukacita. Karena Yesus yang kita nanti-nantikan, Ia datang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Pada kesempatan ini kita berdoa untuk intensi, kita berdoa mohon berkat dan rahmat Tuhan bagi saudara Ananda Steve yang mengikuti lomba kejuaraan judo tingkat provinsi di Surabaya. Semoga apa yang ia perjuangkan dapat memperoleh keberhasilan. Dan kita juga berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah Ma Elizabeth Lee Guadlio yang dipanggil Tuhan 28 tahun yang lalu. Juga untuk arwah Papa Yosef Herman Wiswan yang meninggal dunia 14 tahun lalu. Juga untuk arwah Andriani yang genap 2 tahun meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa mereka, menganugerahkan kebahagiaan kekal bersama para kudus dalam kerajaan surga. Dan semoga mereka menjadi pendoa dan perantara bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Dan agar doa-doa kita berkenan di hadirat Tuhan, maka marilah terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala dosa kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Ya Allah yang Maha Baik, Engkau mengendaki agar kami selamat. Maka dengan sabar dan penuh kasih Engkau mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan Putramu Sang Juru Selamat yang Kau janjikan. Bantulah kami mengatasi kelemahan kami dan bukalah hati kami untuk mengenal Putramu yang hadir di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama

0: Mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Yang bersorak-sorak dan bersorak-sorai, kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron akan diberikan kepadanya. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai pada waktu itu. Orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sementara sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Syukur kepada. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia."

0: Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang ketiga. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu Advent ketiga juga disebut sebagai hari Minggu Gaudete, hari Minggu Sukacita, di mana dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari Minggu Advent ketiga ini mengajak kita untuk bersukacita karena Kristus yang akan datang, yang kita nanti-nantikan saat ini, ia datang untuk membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dengan tegas Nabi Yesaya mengatakan bahwa kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam bacaan Injil, kita mendengar ketika Yohanes Pembaptis berada di penjara, ia telah mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan Kristus. Dan ia mengutus murid-muridnya untuk pergi bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis sendiri menyadari bahwa ia hanyalah seorang perintis, seorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Dan ia mengarahkan murid-muridnya untuk pergi kepada Yesus. Maka ketika ia masih berada di dalam penjara dan mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ia bertanya, ia meminta kepada murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah dia yang dinantikan atau masih ada orang lain lagi? Dan Yesus sendiri tidak langsung menjawab, ya saya yang dimaksud. Tetapi Yesus menjawab dengan mengatakan kepada murid-murid Yohanes, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Inilah pekerjaan-pekerjaan Mesias yang sedang kita nanti-nantikan. Dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari akan hal itu, bahwa ia bukan yang utama. Yang utama adalah Mesias yang harus kita imani, yang harus kita ikuti dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, tetapi ia menyadari akan tugas yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dan ia mengajak murid-muridnya untuk bersukacita, untuk pergi kepada Yesus yang menjadi utusan Allah. Yesus yang harus diutamakan dalam hidup mereka, karena Yesus datang membawa keselamatan. Dan Yohanes Pembaptis sendiri menyadari bahwa ia hanyalah seorang utusan Allah yang mempersiapkan jalan, mempersiapkan umat Israel untuk menantikan, untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus juga menyadari akan tugas yang ia emban sebagai utusan Bapa yang datang untuk menyelamatkan kita umat manusia. Ia datang memberikan kebahagiaan, ia datang memberikan kesembuhan, ia datang memberikan kekuatan, ia datang memberikan pembebasan kepada kita umat manusia. Maka kita sebagai orang-orang beriman Kristiani, kita diajak untuk senantiasa bersuka cita. Walaupun seringkali di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam tantangan dan kesulitan, bahkan penderitaan sebagai murid-murid Yesus. Tetapi Yesus yang kita imani, ia datang untuk memberikan kekuatan, memampukan kita untuk menyadari tugas dan perutusan kita, tugas dan panggilan kita masing-masing. Walaupun kita berada dalam kesulitan, walaupun kita seringkali menghadapi banyak tantangan, seringkali kita menghadapi banyak penderitaan, tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan yang senantiasa datang membawa keselamatan, maka sukacita hendaknya senantiasa ada di dalam diri kita, di dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan penantian kita masih sangat panjang. Kita sudah berada di hari Minggu Advent ketiga, dan sebentar lagi kita akan merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di masa penantian ini, kita sebagai orang-orang beriman Kristiani hendaknya mensyukuri perjalanan hidup kita, terutama hendaknya kita senantiasa bersuka cita, bergembira dalam masa penantian ini, karena Tuhan yang kita nanti-nantikan akan segera datang. Ia datang membawa sukacita, membawa keselamatan, membawa kegembiraan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali diajak untuk membuka diri kita, membuka hati kita untuk menantikan dan menerima kehadiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, yang datang membawa keselamatan, membawa kegembiraan bagi kita umat manusia. Tuhan memberkati kita.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenep. Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang. Kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100 ribu, 14 hari 60 ribu, atau 7 hari hanya 40 ribu rupiah. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya, bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini saya Aris kembali ada menjumpai Anda hingga nanti pukul 24. Dan mengawali kebersamaan kita tepatnya di lembar yang ke-20 Minggu di bulan September 2026, kembali kami hadirkan mini drama radio malam hari ini, persembahan RRI Antikong dengan judul Mereka Yang Pulang Terlambat. Pemirsa, langsung saja seperti apa jalan cerita dari mini drama radio, kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama.

0: Malam selalu punya cerita yang berbeda untuk setiap orang. Ada yang menikmati malam sebagai waktu beristirahat, ada juga yang justru merasa pikirannya paling ramai saat keadaan mulai sunyi.
1: Kopi hitamnya seperti biasa ya, Bang Rian?
2: Yes, betul Pak. Terima kasih.
3: Kenapa ini? Kok kayaknya kusut banget ini wajahnya?
2: Lagi ramai orderan sih, Pak. Tapi, kenapa ya? Rasanya capek banget, Pak.
4: Halo, Pak Harun. Bang Rian. Pak, mau STM di satu ya?
1: Oke, siap adekku. Baru pulang kampus nih.
4: Iya nih, Pak. Habis ini juga bakal ngerjain revisi skripsi. Begadang lagi.
2: Kayaknya sengsara banget nih jadi anak kuliahan.
4: Wah, parah sih, Pak.
1: Kalian ini ya, anak-anak muda. Muka kayak orang habis kalah perang aja.
4: Ah, bener tuh. Emang Maya setiap hari rasanya lagi perang terus, Pak.
1: Perang lawan siapa sih, Dek?
4: Perang melawan ekspektasi.
2: Waduh, berat banget tuh, Mai.
4: Itulah, Bang. Nih ya, orang tua pengen cepet lulus. Buka IG ngeliat teman-teman udah pada dapat kerja. Kayak keren-keren banget deh hidup orang-orang.
2: Nah, itulah Mai. Abang pun suka minder kalau lihat medsos.
4: Kan, minder kan? Kapan ya bisa kayak mereka-mereka?
1: Loh, kalian kok jadi sibuk membandingi hidup sendiri sama hidup orang lain sih?
2: Ya, gimana nggak dibandingin, Pak. Tiap hari yang kelihatan orang-orang sukses terus.
4: Bener sih, Bang. Rasanya semua orang udah tahu arah hidupnya. Sementara Maya masih gini-gini aja, Bang.
1: Bang Rian sendiri kenapa emangnya? Dari tadi kayak banyak pikiran gitu, toh.
2: Sebenarnya Abang juga bingung sama hidup Abang sendiri, Pak.
4: Kenapa tuh, Bang?
2: Kadang hampa aja gitu rasanya. Bangun pagi, narik. Pulang malam, besok ulangi lagi.
1: Namanya juga kerja, Bang.
2: Iya sih, Pak. Tapi rasanya hidup saya nih kayak jalan di tempat. Teman-teman Abang udah banyak yang kerja kantoran. Ada yang udah nikah. Ada yang buka usaha juga. Sedangkan saya, nih, tiap malam harus masih muterin jalan terus.

0: terus abang ngerasa tertinggal.
1: Iya nih pak, kadang yang bikin capek itu bukan kerjaannya, tapi pikiran sendiri.
2: Nah betul banget bang.
1: Apalagi kalau malam begini, pikiran tuh suka kemana-mana.
0: Contohnya mikirin apa coba?
1: Ya, mikir sebenarnya hidup aku mau dibawa kemana sih?
2: Bang, nih jujur nih ya, Maya juga masih sering mikir kayak gitu.
1: Serius?
2: Iyalah, sama kita. Kadang Maya tuh takut, nanti pas lulus malah gak jadi apa-apa.
0: Kalian ini keras banget sama diri sendiri ya?
2: Karena takut gagal, Pak.
1: Takut jadi beban juga.
0: Dulu waktu seusia kalian, Bapak juga pernah ngerasa kalah sama hidup.
2: Loh, Bapak pernah juga?
0: Pernah lah. Bapak dulu pikir umur 30 itu harus sudah sukses. Nyatanya, malah usaha gagal. Kerjaan berantakan. Hidup gak sesuai rencana.
2: Terus, Bapak bangkitnya gimana?
0: Kalian tahu gak masalah anak muda sekarang itu apa?
1: Apa tuh, Pak?
0: Kebanyakan lihat hidup orang lain. Sampai lupa menghargai perjalanan hidup sendiri. Padahal semua orang kan punya waktunya masing-masing, toh.
2: Tapi susah, Pak, kalau tiap hari kita lihat orang lain udah berhasil.
0: Yang kalian lihat itu cuma potongan hidup mereka. Dek, gak semua orang nunjukin capeknya. Percaya deh sama Bapak. Hidup itu bukan lomba. Siapa yang paling cepat sampai?
2: Iya sih, Pak Harun. Maya ngomel-ngomel gini juga kadang cuma pengen didengar aja sih, Pak.
1: Iya, Mai. Rasanya habis ngobrol malah jadi agak lega.
0: Makanya Bapak buka warung ini sampai malam, toh.
2: Biar banyak pelanggannya.
0: Bukan karena banyak pelanggan. Ya karena ada orang-orang kayak kalian gini nih.

0: Udah sana, jalan hidup kalian masih panjang. Gak semua masalah harus beres malam ini. Masih ada hari esok toh.
1: Siap, Pak.
2: Makasih ya, Pak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.

masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Pro 1 ya. Pro-nya satunya RRI Sampang, di kanal informasi dan inspirasi. Bagi pendengar yang masih stay tune mendengarkan RRI di manapun kalian berada, tentunya bersama Kak Isak yang menemani. Dan tak lupa bagi kalian yang sudah bertanya-tanya tentang apa saja melalui nomor WhatsApp di 087373 3918 ataupun di nomor telepon ya. Nomor telepon RRI sendiri di 323661 ataupun 323554 di luar area Kabupaten Sampang City ditambah 0323. Dan pendengar, masih stay tune kah kalian semuanya? Tetap sehat ya, karena kawasan Sampang Kota dan sekitarnya mungkin lagi rame-ramenya ya malam Senin. Tetap berhati-hati, ataupun kalian berkumpul dimanapun kalian berada juga tetap berhati-hati, karena barang ataupun kalian di jalan harus lebih waspada. Dan selalu dengarkan RRI dimanapun kalian berada. Nanti di titik jam 24 malam RRI Sampang akan mengakhiri di program Sampang malam ini. Dan pendengar, edisi tepat di tanggal 20 di bulan September 2026, tentunya musik dan informasi menemani karawan dengar Anda, yang dimana di ngobrol bersama komunitas ya, menemani keruang dengar Anda berbagai informasi menarik. Dan tak lupa RRI akan selalu mengudara untuk Indonesia, terutama Kabupaten Sampang dan sekitarnya. Agar

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh, no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
8: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
9: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
10: Tapi tadi ibu lihat kamu nongkrong di pinggir jalan.
9: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
8: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
9: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
7: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
10: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
8: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
10: Dulu kita dididik dengan cara yang keras, aku pikir itu yang terbaik untuknya.
8: Dunia sudah berubah ya, anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
10: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita, seolah ada tembok di antara kita?
8: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
10: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
8: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
10: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
8: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
7: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar, tanpa takut disalahkan.
11: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
9: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
11: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang Berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
9: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
11: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
9: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuman aku jadi harapan mereka.
11: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
9: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
11: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
9: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
11: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
9: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
11: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
7: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan, langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
9: Pagi, Ayah, Ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
10: Duduklah, Raka. Ayah juga minta maaf. Mungkin Ayah terlalu menuntut.
8: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, Nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
9: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
10: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
9: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
8: Nak, ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
10: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
8: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya. Tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
9: Terima kasih, Ayah. Ibu, aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
10: Tidak, Nak. Sekarang kita akan jalan sama-sama.
8: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
7: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
9: Bukan curang, pintar namanya.
8: Kalian tumbuh begitu cepat, tapi melihat kalian tertawa bersama begini, ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
10: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
8: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, Ayah.
10: Dulu kita hanya hidup bertandingan. Sekarang kita benar-benar hidup bersama.
9: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
8: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
9: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
10: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
7: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya.
5: Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang. Menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, kamu sedang menuju ke arah yang benar.
11: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
9: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
11: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
9: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
11: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
9: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa. Asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
11: Dan saya percaya kamu Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil seperti yang kamu lakukan ini.
5: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Sampang malam ini di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Tapi komunitasnya belum ada. Kita dengarkan informasi ya ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 ya. Yang dimana sebuah informasi ke ruang dengar RRI yang saya kasihi dan dicintai. Pendengar, informasi ke ruang dengar Anda yang dimana informasinya Dinas Perpustakaan dan Karsipan di Kabupaten Sampang bersiap menggelar agenda tahunan Festival Literasi Sampang 2026 mengusung tema literasi berakar budaya berkibar menuju Sampang hebat bermartabat plus ya. Acara ini langsung selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 21 hingga 23 September. Dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam yang dipusatkan di halaman Perpusda Sampang. Kabid Perpustakaan Kurnia Sufartina menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca sekaligus melestarikan budaya lokal di kalangan masyarakat. Wah, ini mulai besok ya, jangan ditunda-tunda, langsung datang dan kita saksikan ya. Perpustakaan di Kabupaten Sampang menghadirkan literasi yang dimana untuk bisa membaca, mengetahui apa yang dikerjakan dan apa yang buat kita butuhkan atau menu-menu apa saja di sana. Mungkin bisa kalian mencari resepnya, apapun buku-buku yang dicintai, cerita, dongeng ataupun pekerjaan yang tertunda, bisa menyempatkan ya untuk menyaksikan literasi festival literasi yang ada di Sampang, tepat di perpustakaan. Dan pendengar ya, di Ngobrol Komunitas kita dengarkan dari RRI Sumenep nantinya yang setelah kita akan hadirkan di ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Dan tak lupa nanti di jam 9 ya, kita hadirkan juga ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori ya, tentunya dengan musik-musik kenamaan di masa lalu yang hadir di RRI Sampang.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja tune in di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Perjalanan kita di Ngobras sudah berada di penghujung waktu nih. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa hobi bukan sekedar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Jika dikelola dengan baik, pendengar, hobi ini dapat menjadi pintu untuk membangun persahabatan, mengembangkan kreativitas, membuka peluang ekonomi, menjaga budaya, sekaligus bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Jadi tidak perlu menunggu memiliki komunitas besar untuk memulai sebuah aksi. Bisa dimulai dari beberapa orang, dari lingkungan terdekat, bahkan dari satu kegiatan sederhana. Karena perubahan seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Perubahan bisa dimulai dari apa yang kita sukai, kemudian kita lakukan bersama, dan akhirnya memberi manfaat bagi sesama. Iya, dari hobi menjadi aksi, dari kesenangan menjadi kontribusi. Saya Rina Rizkyanti pamit dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Tetap semangat berkarya, tetap aktif berkomunitas, dan jangan ragu menjadikan hobi sebagai sesuatu yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, mm-hmm. Jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas, dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jaga tedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: lalu.
1: Dengar masih di Pro 1 RR Sampang, jangan lupa di jam 9 ya. Kita akan langsung beralih ke ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang ya. Bagi pendengar yang masih stay tune dan dimanapun kalian berada, salam sehat selalu ya. Yang masih ngantri mungkin ya, yang kejadian di arah menuju Surabaya, yang dimana di daerah tanjakan ya, yang kalau tidak salah Galis mungkin ya, di seputaran Gunung Geger yang banyak pohon jati. Mungkin kalian harus tetap waspada, bersabar saat melakukan berlalu lintas, dan tak lupa menelpon kerabat, karena kalau ada yang mendesak mungkin ada keterlambatan karena ada terjadi yang tidak diduga ya di kawasan tersebut. Dan pendengar, berbagai informasi menarik juga akan menemani ke ruang dengar Anda ya. Ruang rindu berbagai kasih lewat lagu ya. Pendengar, pemerintah di Kabupaten Sampang mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program kampung nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan ya berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. Dan tentunya pendengar, yang dimana kampung nelayan yang dilakukan secara transparan benar-benar untuk masyarakat pesisir ya. 5 usulan tersebut tersebar di wilayah termasuk di Kecamatan Camplong, Sampang, Sukubana, dan Banyuwates. Dan tentunya Pro 1 Sampang akan terus menemani ya berbagai informasi menarik ke ruang dengar Anda di RRI Sampang.

night.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

pendengar dan tentunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagai Kasih lewat lagu dan memori. Sampai di sini kebersamaannya, dan tak lupa pendengar, beralih ke musik tradisional dan budaya akan menemani ke ruang dengar Anda hingga nanti di titik jam 11 malam, dan tentunya selamat mendengarkan ke ruang dengar Anda di RRI Sampang.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Weh, sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

dan pendengar ya, masih banyak musik lainnya akan menemani keruangan Anda. Nanti tak lupa langsung ya di jam 24 nanti Isha akan langsung undur diri ke ruang dengar Anda. Dan tak lupa pendengar, selalu dengarkan RRI ke ruang dengar Anda.

Pemirsa saya dari kantor boleh motor saya kelangkung atas link nama lembangkin budaya Madura, namun karena keterbatasan bakto mila dari kadinto budaya Madura lebat kending-kending jauh pakai sakadinto dimin malar moga kending-kending kadinto tetap melestari ban malar moga melembangkin kending sampun kator nyenengaki mungkuda satu jauh pemirsa. Arapaki kending sepengkasan ngiring biar saki tor sekaligus beten le caris nyon pamit ya hiri kalaban babilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, dengerin aku.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari sebu saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak nangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya
dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara berbahagia di mana pun anda berada, dengan terdengarnya ya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026, dan esok pagi RRI semuanya akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan diperkuat AM 1098 kHz. Selamat mendengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Senin 21 September 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik pendengar, senang sekali saya Ratna kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di Senin pagi hari ini, kita awali dengan pengajian murotal. Dan nanti kita akan hadirkan pengajian murotal bersama Ustaz Sugianto. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan temani Anda di pagi hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Mudah-mudahan pagi hari ini menjadi penyemangat untuk Anda, menjadi motivasi ya untuk Anda, untuk kita semua untuk melakukan rutinitas ini tentunya dengan hati yang tenang, damai, dan juga kita berharapkan semuanya akan membawa berkah bagi kita semua pendengar. Dan langsung saja kita simak bersama pengajian murotal hari ini bersama Ustaz Sugianto dengan pembacaan surah Ali Imran dari ayat 130 hingga 171.
1: Sampai pagi ini

بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم

ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wasyamsu wal qamaru bihusban fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amma ba'du, saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Ahmad Soleh Farhan bin Syahrudin, salah satu pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang, ingin menyampaikan sedikit kajian tentang tasawuf dengan tema Tanda Matinya Hati, yang akan saya baca pada kesempatan kali ini adalah Kitab Al-Hikam karya Imam Ahmad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maka untuk lebih menghemat waktu, langsung kami baca redaksi di dalam Kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudiz zallat. Di antara tanda-tanda matinya hati adalah tidak ada rasa sedih atas ketaatan-ketaatan yang terlewatkan, dan tidak merasa menyesal atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Ini termasuk tanda hatinya mati. Tanda seseorang yang hatinya mati adalah ketika terlewatkan, tidak melakukan kebaikan, dia tidak merasa sedih. Dan ketika melakukan kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, dia tidak menyesal. Ini tanda matinya hati. Tidak sholat, tidak sedih. Tidak puasa, tidak sedih. Tidak sholat berjamaah, tidak sedih. Tidak sedih atas terlewatnya perbuatan baik, dan tidak menyesal atas perbuatan buruknya. Riba santai saja, tidak menyesal. Buka aurat, tidak menyesal. Makan haram, tidak menyesal. Bahkan zina sekalipun, tidak menyesal. Ini tandanya hatinya mati. Mudah-mudahan kita terselamatkan. Adapun kemudian, sebagian penyarah dari Kitab Al-Hikam ini menjelaskan, di antaranya yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Hasani di dalam kitabnya Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam, bahwa memang ada beberapa perkara yang membuat hati seseorang itu menjadi mati. Ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajib Al-Hasani, beliau berkata, mau

0: Qanatul qalbi sababuhu thalathatu asya. Hati itu menjadi mati karena tiga sebab. Ada tiga perkara yang menyebabkan hati itu mati. Yang pertama, hubbud dunia, cinta dunia. Hatinya begitu cinta dunia. Ingat, cinta dunia itu bikin hati mati. Tanda cinta dunia, satu, dia lupa urusan akhirat yang difikirkan urusan dunia. Tanda cinta dunia, kikir. Kikir. Tidak mau bersedekah. Itu tanda orang hubbud dunia. Hubbud dunia, ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal dari semua keburukan. Jadi orang-orang bisa cekcok dengan orang lain, kita kena hubbud dunia. Menghalalkan semua cara, kena hubbud dunia. Menjadi pelacur, kena hubbud dunia. Menjadi maling, kena hubbud dunia. Menjadi koruptor, kena hubbud dunia. Hubbud dunia, ra'su kulli khati'atin. Makanya, kalau menurut imam yang lain, sebagaimana ditulis oleh Imam Az-Zarruji dalam kitab Ta'alimul Muta'allimnya, bahwa memang dunia itu bisa membutakan mata hati. Tusimmu bisih riha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Dunia itu membuat mata hati buta. Orang cekcok dengan saudaranya karena dunia. Orang bertengkar dengan tetangganya karena dunia. Orang bisa bermusuhan bahkan caruk dengan orang lain gara-gara dunia. Dunia betul-betul membutakan mata hati seseorang. Fahum mutahayyiruna bila dalili. Orang yang cinta dunia akan selalu merasa bingung, bingung, bingung. Padahal hartanya sudah menumpuk, tapi tetap masih bingung. Bingung terus. Kenapa? Hubbud dunia. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari cinta dunia ini. Bukan tidak boleh berusaha dan memiliki dunia, tetapi tidak boleh hubbud dunia, mencintai dunia, sehingga dalam hatinya hanya terpenuhi dengan urusan-urusan dunia dan melupakan urusan ukhrawinya. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebab yang kedua yang membuat hati seseorang menjadi mati adalah wal ghaflah an dzikrillah. Lupa dari zikir kepada Allah. Tidak berzikir. Tidak berzikir inilah yang membuat hati mati. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang lalai tidak berzikir kepada Allah, maka oleh Allah diberikan kehidupan yang sempit, dan kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buta mata hatinya. Jadi kalau di dunia ini kita lupa berzikir, waktu-waktunya dihabiskan hanya untuk ngurusi dunia, di pikirannya yang difikirkan hanya dunia, dunia, dunia, dunia, hingga lupa berzikir kepada Allah. Ingat, sempit hidupnya, gersang hidupnya. Walaupun mobilnya menumpuk, walaupun kekayaannya menumpuk, walaupun rumahnya mewah, walaupun jabatannya mentereng, tetapi kalau lupa kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, hatinya akan sempit. Dan lebih parahnya kelak di akhirat dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang lalai berzikir, yang sama-sama buta hatinya. Wal'iyadzu billah. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga yang membuat hati seseorang mati adalah wa irsalul jawarihi fi ma'asillahi, membiarkan anggota bermaksiat kepada Allah. Mata sudah biasa menonton film-film yang haram. Lisan sudah biasa ghibah. Sudah biasa berkata-kata buruk. Kemudian kaki sudah biasa berjalan ke tempat-tempat maksiat. perut sudah biasa diisi dengan perkara haram, ingat, semua itu membuat hati mati. Ketika hati mati, maka akan jauh dari Allah dan Rasulnya. Kelak hati yang mati itu ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzu billah. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu, di hari kiamat, tidak berguna harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang hidup. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dianugerahi hati yang hidup. Saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi penyebab hati menjadi mati. Kemudian sekarang disebutkan wasababu hayatihi salah satu asya, yang membuat hati seseorang menjadi hidup. Kalau tadi perkara yang membuat hati mati, nah sekarang adalah perkara yang membuat hati kita menjadi hidup, sehingga hati selalu sambung kepada Allah dan Rasulnya. Ada tiga perkara. Yang pertama, az-zuhdu fid dunia, zuhud di dalam dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak memiliki dunia, bukan. Bisa kaya raya, tetapi zuhud artinya tidak cinta dunia. Dunia hanya ada di dalam genggaman tangannya, bukan di dalam hatinya. Lah, tandanya orang zuhud itu tidak cinta dunia itu adalah dermawan, suka membantu orang lain, tidak kikir. Ada orang butuh dibantu, ada anak yatim dikasih sedekah, ada pondok pesantren butuh bantuan dibantu, ada masjid musola yang butuh bantuan dibantu. Itu artinya suka memberi, itu tidak cinta dunia, karena dunia tidak bersemayam di dalam hatinya. Az-zuhdu fid dunia, tidak cinta dunia adalah penyebab hati seseorang menjadi hidup. Yang kedua, wal ishtighal bi dzikrillah, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir, setiap waktu kita berzikir, hidup hati kita menjadi hidup. Dan zikir ini adalah amal yang paling ringan. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Bisa sambil berjalan, bisa sambil tiduran, bisa sambil rebahan, bisa. Dan zikir itu bisa dengan keadaan suci atau hadas, bisa. Walaupun yang lebih baik adalah dalam keadaan suci, duduk menghadap kiblat. Tapi bebas. Jadi karena bebas, maka waktu-waktu kita diusahakan berisi dengan zikir kepada Allah. Karena dengan memperbanyak zikir, hati kita akan hidup. Ketika hidup karena zikir, hati kita menjadi tenang. Makanya Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Itu tadi, orang yang tidak berzikir, seperti apapun banyaknya kekayaannya, tetap dongka. Kana lahu ma'isyatan dongka. Apa namanya? Hatinya akan menjadi sempit karena tidak berzikir. Menjadi sempit hatinya. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Hatinya menjadi sempit. Makanya memperbanyak zikir menjadi tentram dan tenang hatinya. Dan orang yang memperbanyak zikir itu oleh Allah dijanjikan maghfirah, pengampunan, dan pahala yang agung. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَّاكِرِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang yang memperbanyak zikir, baik laki-laki maupun perempuan, Allah janjikan bagi mereka maghfirah, pengampunan, وَأَجْرًا عَظِيمًا, pahala yang agung berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang malas berzikir itu tandanya orang munafik. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tandanya orang munafik, kalau sholat malas, sholat tapi malas. Kalau berbuat baik, ingin dipuji orang, riya. Tidak semangat kalau tidak dipuji oleh orang lain. Itu munafik. Dan yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Kalau berzikir sedikit, malas. Sedikit zikirnya. Apalagi tidak berzikir, munafik itu namanya. Wal'iyadzubillah, mudah-mudahan kita bukan orang munafik, tidak termasuk orang yang munafik. Itu yang kedua. Jadi penyebab hidupnya hati adalah menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah, al-ishtighal bidzikrillah. Nah, yang terakhir yang membuat hati seseorang hidup adalah wasuhbatu awliyaillah, bersahabat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali. Senang berkumpul dengan para wali, baik para wali itu masih hidup ataupun sudah wafat. Kalau seorang yang wali itu masih hidup, ya kita silaturrahim, kita sowan ke dalamnya, ke rumahnya. Kalau kita wafat, ya kita ziarah ke makamnya. Maka kita sowan kepada ulama, kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini dalam rangka menghidupkan hati kita. Ya kita ziarah kepada makam para wali itu. Itu dalam rangka agar hati kita menjadi hidup. Karena suhbatul awliya, berkumpul dengan para kekasihnya Allah, itu dapat membuat hati kita menjadi hidup. Makanya Imam Syafi'i berkata, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'a. Saya bukan orang-orang soleh, tetapi saya berkumpul senang orang-orang soleh. Saya berharap sebab mereka kelak saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i saja mengatakan, saya senang berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan kajian ini bisa kita berharap kita semakin mencintai orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, sering berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, berharap hati kita menjadi hidup, menjadi tersambung kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ajiba Al-Hasani menyebutkan, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Saya ulangi lagi, ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung itu kecuali sebab berkumpul dengan orang yang beruntung. Jadi orang yang masuk surga itu penyebabnya karena dulu masa di dunia senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jika kita senang berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kelak akan berkumpul dengan orang-orang yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung itu kecuali sebab barokahnya berkumpul dengan orang-orang yang beruntung. Jadi ini tiga penyebab hati menjadi hidup, yaitu yang pertama adalah zuhud fid dunya, tidak mencintai dunia. Yang kedua, al-ishtighal bidzikrillah, menyibukkan diri dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasuhbatu awliyaillah, suka berkumpul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, yaitu para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baik orang itu masih hidup maupun sudah wafat. Sahabat-sahabat dan saudara-saudara pendengar RRI Kabupaten Sampang yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tema bahwa tanda matinya hati adalah tidak merasa sedih ketika terlewatkan dari perbuatan baik dan tidak menyesal dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang mati hatinya. Artinya ketika kita terlewatkan, tidak sholat, kita sedih, kita merasa takut kepada azabnya Allah, kita buka aurat, merasa sedih, takut murkanya Allah, ngerasani orang, astagfirullah, sedih. Demikian juga ketika melakukan kesalahan kecil maupun besar, kita menyesal, an-nadam, kita menyesal dan apa, langsung bertaubat kepada Allah. Kalau menyesal saja tidak cukup. An-nadam min ghairihud min alamatil ghurur. Orang menyesal tapi tidak segera bertaubat, itu tandanya orang yang ketipu oleh rayuan setan. Jadi menyesal dan lalu langsung bangkit untuk memperbaiki diri. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa evaluasi diri, apakah hati kita termasuk hati yang hidup atau mati. Kalau masih termasuk tanda-tandanya mati, kita berusaha untuk menghidupkan hati kita. Kalau sudah hidup, maka kita terus berusaha agar hati kita semakin hidup, hidup dan semakin hidup. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi semua pendengar secara umum. Mudah-mudahan semua ini dinilai oleh Allah sebagai amal yang baik dan kelak kita bisa memanen pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang dan khilafnya. Hadanallahu wa iyyakum ila qawamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.

di Sabang Pagi, dan kita masih lanjut perjalanan kita ya. Di Sabang Pagi hari ini tepat pukul 6 pendengar, kita akan menuju Pro 1 RRI Sumenep untuk mengikuti berita pagi. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di RRI Sampang, dan juga bisa siarkan, maksudnya bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dan lebih percaya tentunya di portal resmi kami di RRI.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini hampir tiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali.
2: Bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiyang ini.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Senin 21 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Ratusan kebakaran terjadi di Kabupaten Sumenep selama rentang waktu dari Januari hingga September 2026. Kebakaran umumnya terjadi di area lahan. Berikut laporan Muhammad Ali.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Sumenep melalui Bidang Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mencatat sebanyak 136 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Badan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sumenep Sugianto mengatakan, mayoritas kejadian merupakan kebakaran lahan yang mencapai 127 kasus, sementara 9 kejadian lainnya merupakan kebakaran bangunan. Menurut Sugianto, kebakaran bangunan umumnya disebabkan korsleting listrik. Salah satunya terjadi di sebuah sekolah di Desa Pepen, Kecamatan Gapura beberapa waktu lalu. Sugianto mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki, kejadian kebakaran mulai meningkat sejak Juli 2026 atau memasuki musim kemarau. Dalam sehari, petugas bahkan dapat menerima laporan kebakaran lahan di 3 hingga 4 titik berbeda.
5: Saya mengharap kepada semua warga Kabupaten Sumenep agar berhati-hati dan dengan adanya membakar sampah yang tanpa pengawasan. Dan termasuk saya juga menyampaikan kepada masyarakat agar dengan adanya cuaca yang panas agar melakukan pengecekan masalah kabel listrik secara berkala. Karena banyak.
4: Sugianto menyatakan, Satpol PP Sumenep telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran lahan, khususnya agar tidak melakukan pembakaran sampah di lahan terbuka tanpa pengawasan. Pihaknya mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak membakar sampah secara sembarangan. Selain itu, masyarakat diminta memeriksa kondisi kabel dan instalasi listrik secara berkala untuk mencegah terjadinya kebakaran bangunan.
3: Potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sumenep masih perlu diwaspadai selama puncak musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah merembet, terutama akibat pembakaran sampah atau lahan yang tidak diawasi. Berikut laporan Imam Mukhlis.
6: Potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla di Kabupaten Sumenep masih perlu diwaspadai selama puncak musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat ranting dan daun mudah terbakar sehingga api bisa dengan cepat merembet ke area di sekitarnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Kamiluddin menyampaikan, dalam beberapa pekan sebelumnya, laporan kebakaran hutan dan lahan cukup sering diterima melalui call center 112. Bahkan, laporan kebakaran sempat muncul hampir setiap hari. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, intensitas kejadian mulai mengalami penurunan. Kamiluddin menjelaskan, salah satu potensi penyebab karhutla adalah aktivitas masyarakat membakar sampah atau lahan, kemudian meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu kebakaran, terutama saat cuaca panas dan lingkungan sekitar dalam kondisi kering.
1: Perkembangan di call center 112 dalam beberapa minggu ini hampir setiap hari ada laporan-laporan tentang kebakaran hutan dan lahan. Nah, potensinya sangat besar sekali ketika orang-orang itu tidak dengan sendirinya menyadari bahwa bakar-bakar sampah dan lain sebagainya yang kemudian ditinggalkan dan lain sebagainya akan menjadi penyebab terhadap kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang kami pernah ditanya, kira-kira ada peringatan dini atau enggak? Apa penyebabnya? Saya sampaikan bahwa kebakaran hutan dan lahan ini, saya kira tidak ada peringatan dini, malah yang perlu diperingatkan adalah manusianya.
6: Untuk kesiapan penanganan, BPBD Sumenep terus berkoordinasi dengan Satpol PP, termasuk unsur pemadam kebakaran. BPBD juga menyiapkan armada tangki air untuk membantu menyuplai air apabila terjadi kebakaran yang membutuhkan penanganan segera. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak sembarangan membakar sampah maupun lahan. Api yang awalnya kecil, jika tidak diawasi, dapat merembet dan menyebabkan kebakaran yang lebih luas.
3: Berikut tanggapan dan harapan masyarakat tentang kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran.

0: Saya Angga di Sumenep. Awal terjadi kebakaran, menurut saya human error, kesalahan manusianya. Di musim kemarau seperti saat ini, kita tahu kebakaran sering terjadi akibat kelalaian masyarakat membakar sampah sembarangan dan ditinggal pergi. Sedangkan angin begitu kencang. Bayangkan apa yang terjadi kalau pemerintah dalam hal ini damkar selalu siap 24 jam ketika ada laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran. Yang penting segeralah hubungi damkar.
1: Saya Pak Ong di Sumenep, hubungi 112 apabila terjadi kebakaran dan lain-lain. Potensi kebakaran di musim kemarau sering terjadi karena kelalaian dari masyarakat sendiri.
2: Saya Musahlan di Sumenep. Menurut saya, untuk mencegah adanya kebakaran, pemerintah, media selalu mengingatkan masyarakat dan edukasi sering dilakukan. Bagaimana cara-cara pencegahannya, penanggulangan kebakaran. Namun saat ini angka kebakaran meningkat tajam. Menurut saya, akibat kelalaian masyarakat itu sendiri, membakar sampah sembarangan lalu ditinggal begitu saja.

0: Ketika kebakaran mengancam, seberapa siap pemerintah? Menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini, selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Madura memang bukan wilayah dengan kawasan hutan yang luas. Namun bukan berarti Pulau Madura terbebas dari ancaman kebakaran. Di empat kabupaten, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, potensi kebakaran tetap perlu diwaspadai. Terutama saat musim kemarau, ketika lahan, semak, rumput, dan lingkungan sekitar permukiman berada dalam kondisi kering. Kebakaran juga tidak selalu bermula dari peristiwa besar. Bisa saja dari pembakaran sampah yang ditinggalkan, puntung rokok, konsleting listrik, atau api dari aktivitas rumah tangga yang kemudian merembet karena kondisi lingkungan yang kering. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi hal penting. Pemerintah daerah bersama petugas pemadam kebakaran perlu memperkuat upaya pencegahan, memastikan peralatan dan personil siap, serta mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran. Masyarakat juga punya peran yang tidak kalah penting. Jangan membakar sampah sembarangan. Pastikan kompor dan instalasi listrik aman. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan. Dan jika menemukan titik api, segera laporkan kepada petugas agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin. Sebab meskipun Madura tidak memiliki hutan luas, kebakaran tetap bisa menjadi ancaman dan berdampak pada rumah, lahan pertanian, lingkungan, bahkan keselamatan warga. Kuncinya sederhana, pemerintah harus siap, masyarakat harus waspada, dan pencegahan harus dilakukan bersama. Karena menghadapi kebakaran, lebih baik mencegah daripada menunggu api membesar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Kabupaten Sampang menyoroti pentingnya kesiapsiagaan sejak fase pra-bencana. Perhatian pada fase ini masih sangat minim, padahal berperan besar dalam menekan dampak kerugian saat bencana terjadi. Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jailani menyebut pada fase pra-bencana, orang-orang yang bergerak di fase ini masih minim perhatian. Padahal ini bisa mengurangi dampak besar saat bencana terjadi. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi pentahelix untuk menghadirkan literasi bencana kepada masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan karena pada fase pra-bencana masih minim perhatian.
4: Untuk bisa menjadi damai maka ketahui sejak awal, pelajari sejak awal kalau mau banjir akan ada apa, kalau mau ada longsor harus kenapa. Kita harus belajar semuanya, dan kekuatan belajar bersama ini harus direspon cepat oleh OPD atau dinas yang paham tentang ini.
0: Statement ini, lanjut Mama, telah disampaikan pada rapat koordinasi peran BPBD bersama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, dan juga elemen relawan. Diharapkan kolaborasi Pentahelix bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Pamekasan menggelar Festival Layang-Layang di Pantai Cumiang sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung wisata. Informasi selengkapnya bersama Purnama Iswantoro.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun, Kamiluddin, mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
6: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cumiang ini.
5: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim, Budi Sarwoto, menyampaikan Festival Layang-Layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata Pantai Cumiang.
7: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata, tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
5: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cumiang.

0: Tim Voli Putra Universitas Wiraraja Sumenep memaksimalkan persiapan menghadapi Liga Voli Mahasiswa atau LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Berikut laporan Familia.
1: Tim bola voli putra Universitas Wiraraja Unija Sumenep mulai mematangkan persiapan menjelang bergulirnya Liga Voli Mahasiswa LVM 2026 Zona Timur Surabaya Series. Kompetisi antar perguruan tinggi se-Jawa Timur tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 14 hingga 16 Oktober 2026 di Gor Unesa, Surabaya. Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Olahraga Unija Isyanto menyampaikan bahwa ajang ini diikuti oleh 11 tim perguruan tinggi yang terdiri atas 6 tim putra dan 5 tim putri. Unija mengirimkan skuad terbaiknya untuk bersaing di sektor putra.
2: Untuk tim Unija sekarang ini masih pemain-pemain muda semua. Istilahnya pemain muda itu karena mayoritas mungkin bisa dikatakan 90% ini angkatan baru semua gitu loh Bu, yang baru masuk ke Unija. Dapat angkatan yang sudah lama, yang memang sudah ikut di kompetisi-kompetisi Jawa Timur itu sudah lulus semua. Sudah lulus ya kami tidak paksakan untuk tidak diluluskan. Jadi kami harus sesuai regulasi biar teman-teman lulus gitu aja Bu. Jadi biar adik-adiknya bisa berproses lagi untuk.
1: Sebelum berlaga, menurut Isyanto, panitia juga akan menggelar pengundian grup atau drawing pada 27 September 2026 untuk menentukan peta persaingan di fase penyisihan. Tim pelatih Unija juga saat ini fokus menggembleng fisik, teknik, serta strategi bertanding guna menghadapi padatnya jadwal yang menyajikan 4 laga setiap harinya. Isyanto menambahkan bahwa partisipasi dalam LVM 2026 menjadi modal penting untuk mengasah jam terbang dan mental bertanding para mahasiswa di kancah regional.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep. Saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang pagi hari ini. Cuaca begitu cerah ya di pagi hari ini, di hari Senin. Tentunya kalau Senin ini apa ya, kita sudah mikir, wah ini hari Senin pekerjaannya banyak. Oke. Tapi apapun itu pendengar, kita harus tetap semangat ya untuk menjalankan rutinitas ini. Dan untuk cuaca hari ini seperti yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini cerah ya. Dan secara umum cuaca didominasi cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Untuk potensi hujan sangat kecil, suhu berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan puncak panas terjadi sekitar pukul 11 hingga pukul 15 pendengar ya. Jadi bagi Anda mungkin lebih baik kalau tidak mempunyai kepentingan atau mungkin tidak sifatnya tidak mendesak, ya mendingan di rumah saja atau tidak kemana-mana pendengar ya. Kalau memang harus keluar ya paling enggak kita harus bisa melindungi kita ya, maksudnya menggunakan jaket, topi atau mungkin kacamata, pokoknya agar kita tuh tidak terlalu merasakan yang begitu terik ya untuk matahari. Nah, dan tetap jaga kesehatan pastinya pendengar ya. Untuk daerah Torcun juga cerah sama pendengar untuk seluruh wilayah Sampang. Ini suhu berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius ya. Ini juga berlaku di Torcun, Karangpenang, Ketapang, Camplong, Kedungdung, Tampelengan dan pokoknya seluruh wilayah Kabupaten Sampang. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sedang tinggi. Untuk gelombang di perairan sekitar ini berkisar di 0,6 hingga 1 meter pendengar. Tentunya ini dihimbau untuk seluruh masyarakat ya, sekali lagi untuk perbanyak minum air putih, gunakan pelindung saat beraktivitas, utamanya di luar ruangan ya, kurangi paparan sinar matahari langsung di siang hari. Dan untuk informasi pangan untuk hari ini pendengar ya, di kawasan Sampang ini juga harga-harga pokok ini semuanya stabil, tidak ada perubahan pendengar. Seperti harga beras premium ini masih berkisaran di untuk hari ini ya, justru malah turun pendengar ya. Seperti harga beras premium yang kemarin harga Rp15.100, sekarang hari ini per hari ini Rp14.650. Untuk harga medium juga ini dari harga Rp13.000 menjadi Rp12.950. Untuk gula juga mengalami penurunan pendengar. Kalau harga kemarin Rp17.280, saat ini Rp17.160. Untuk minyak goreng curah ini juga mengalami penurunan. Dan di harga, kalau kemarin di harga Rp20.400, untuk hari ini Rp17.833. Semua minyak goreng ini mengalami penurunan, baik itu kemasan premium, kemasan sederhana dan juga minyak goreng kita. Ini dari minyak goreng kita kalau kemarin harga Rp16.000, hari ini Rp15.700. Untuk daging ayam ras.

500 saat ini per hari ini dengan harga 59.000 pendengar. Dan untuk tomat untuk hari kemarin 6.800 per hari ini sebesar naik ya 7.800 pendengar. Demikian informasi pangan untuk hari ini ya, tetap waspada, mudah-mudahan ya ini bisa normal kembali. Dan pendengar, masih banyak informasi lainnya, pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang pagi hari ini. 50 menit berlalu dari pukul 6 ya. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir temani Anda. Dan tepat pukul 8 nanti jangan lupa pendengar ikuti dialog interaktif di Sampang Menyapa. Dan kita nanti akan bahas masalah terkait dengan musim kemarau untuk yang harus diwaspadai sejumlah penyakit yang akan menyerang. Maksudnya penyakit yang mungkin Anda bisa antisipasi selama kemarau ini pendengar ya. Dan untuk arus lalu lintas di kawasan kembali untuk arus lintas pendengar ya, untuk kawasan Sampang dan sekitarnya sudah mulai nampak ramai ya di pukul 7 ini. Dan kita juga memantau di mana memang untuk jam-jam 7 ini memang setengah 7, maksudnya 6.30 hingga pukul 8 ini tentunya lalu lintas ya, ini sudah mulai nampak karena ini mungkin di faktor di mana para orang tua mengantarkan putra putrinya dan juga aktivitas lainnya yang seperti biasa masyarakat Sampang dan sekitarnya ya untuk melakukan rutinitas pendengar ya. Dan tetap waspada, berhati-hati pendengar, tetap fokus, tetap jaga kesehatan juga, jangan sampai dehidrasi karena mungkin jangankan siang, pagi pun kadang kita sudah merasakan lumayan agak-agak gerah pendengar ya. Sekali lagi tetap waspada ya, tertib lalu lintas, fokus saat berkendara, jangan menggunakan HP atau menelpon saat berkendara pendengar, tentunya ini untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan pendengar. Yang pasti tetap itu ikuti saran kami, jangan lupa Anda bisa mendownload di melalui era digital melalui Play Store. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi dapat dipercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan tepat pukul 7 nanti kita akan menuju ke Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Tetap selalu di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti